FM 96,9 MHz adalah stasiun produksi Sumba bayi perempuan ditemukan di kampus di hutan Menra Kapnono Kupang. Seorang bayi perempuan ditemukan hidup di dalam kardus di kawasan hutan Menra Kapnono RT 019 RW 010 Kelurahan Nondes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang Jumat 10 Juli 2026. Bayi itu pertama kali ditemukan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah oleh Domitiano Sibonan, warga setempat yang hendak ke kebun. Saat melintas di pinggir jalan, ia melihat kardus coklat mencurigakan. Setelah diperiksa, di dalamnya terdapat bayi perempuan yang masih hidup. Domitiano kemudian meminta bantuan warga lain, Eren Steinati, untuk mengamankan lokasi kejadian itu, lalu dilaporkan ke Polsek Amarasi dan Puskesmas Oekabiti. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, personel Polsek Amarasi bersama tim medis tiba di lokasi. Bayi ditemukan dibalut handuk abu-abu dan dialasi spray merah muda di dalam kardus. Bayi segera dievakuasi ke Puskesmas Oekabiti. Hasil pemeriksaan tenaga kesehatan Luciana Cardosa dan Alfiana Tanesi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah menunjukkan bayi diperkirakan berusia 38 jam, berat badan 2,450 gram, panjang 49 cm, lingkar kepala 31 cm, lingkar dada 32 cm, dan lingkar perut 32 cm. Polsek Amarasi kini melakukan penyidikan untuk mengungkap pelaku yang meninggalkan bayi di lokasi sepi. Polisi telah meminta keterangan saksi dan telusuri petunjuk di sekitar tempat kejadian. Peristiwa ini menjadi pengingat penting

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari WIK Bubak Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Minggu 12 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini. Satres Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba di SMA Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur. KPPN Waingapu salurkan dak fisik kesehatan Rp 1,72 miliar untuk tingkatkan layanan RSUD di Pulau Sumba. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Naomi Deta. Satres Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba di SMA Katolik Andaluri, Waingapu yang diikuti 285 siswa. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
2: Satres Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba di SMA Katolik Andaluri, Waingapu yang diikuti 285 siswa. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata menyatakan kegiatan selama satu jam tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para pelajar, ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan upaya pencegahannya di lingkungan sekolah.
3: Kami dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur melakukan sosialisasi di SMA Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur. Di hadapan 285 orang siswa, kami memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dengan tema bahaya narkoba atau bahaya nafsa di lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan yang berlangsung kurang lebih satu jam mendapat antusias dari para pelajar yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para siswa. Nah, kegiatan sosialisasi ini juga kami lakukan bertujuan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan serta mengajak para siswa untuk turut aktif berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Di samping itu pula, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar ini kami juga mengajak seluruh siswa untuk bisa dan berani mengatakan tidak terhadap narkoba.
2: Melalui sosialisasi ini, Satres Narkoba mengajak para siswa berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, serta berani mengatakan tidak terhadap narkoba. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi tagline Satres Narkoba Polres Sumba Timur, Tanam Merapu Bersih Narkoba, dengan harapan dapat membentuk generasi pelajar yang sehat, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kontingen Taekwondo Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mempersembahkan medali pertama pada ajang kejuaraan nasional Taekwondo Kapolri Cup 7 yang berlangsung di Indoor Stadium Tangerang pada 9 hingga 12 Juli 2026. Pada hari kedua, pertandingan atlet Polda NTT, Bribda Igor Tong sukses meraih medali perunggu di kelas under 68 kg kategori TNI Polri. Dalam perjalanannya menuju babak semifinal, Bribda Igor Tong tampil impresif dengan mengalahkan atlet dari Polda Riau dan Polda Sulawesi Tenggara. Namun langkahnya untuk melaju lebih jauh harus terhenti setelah kalah dari atlet Polda Jawa Barat, Wibawa Ferdiansyah, sehingga berhak membawa pulang medali perunggu bagi kontingen Polda NTT. Pelatih Kepala AKP Yance Yauri kediaman menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolda NTT atas dukungan penuh yang diberikan kepada para atlet. Ia menambahkan bahwa olahraga bela diri Taekwondo merupakan salah satu cabang olahraga prestasi yang terus dikembangkan di lingkungan Polri.

0: 2 atlet putra dan 3 atlet putri. Seluruh atlet berada di bawah arahan pelatih kepala AKP Yan Che Yauri, kediaman bersama pelatih pendamping Bribtu Pascalis Sabon. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Subah. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kementerian Agama Kabupaten Rotendao modernisasi pelayanan pendidikan Kristen berbasis digital terintegrasi. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
1: Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Rotendao mempercepat transformasi digital layanan pendidikan Kristen sepanjang semester 1 tahun 2026. Langkah itu dipaparkan dalam kegiatan Stakeholder Day 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama, Kamis 9 Juli. Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenag Rotendao, Albert Elwin Petan, mengatakan transformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Menurutnya, digitalisasi juga menjawab tantangan geografis Kabupaten Rotendao. Albert menjelaskan, pelayanan administrasi kini bergeser dari sistem manual menuju pelayanan berbasis digital. Inovasi tersebut diwujudkan melalui aplikasi ITAESA atau Integrasi Data Edukasi Satu Atap. Albert mengatakan, setiap guru pendidikan agama Kristen kini memiliki arsip digital mandiri. Dokumen kepegawaian tersimpan dalam e-personal folder yang mudah diakses.
2: Untuk memotong jalur birokrasi dan mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Rotendao, Seksi Pendidikan Kristen telah menggeser paradigma pelayanan dari fisik manual menjadi sistemik online, yakni melalui digitalisasi administrasi pendidikan melalui suatu inovasi yang kami namakan ITAESA, singkatan dari Integrasi Data Edukasi Satu Atap. Sesuai namanya yang berarti kita satu, dengan memanfaatkan platform Google berbasis aplikasi ringan dan dashboard pemantauan, Seksi Pendidikan Kristen berusaha untuk mengintegrasi data guru, data siswa serta sekolah di Kabupaten Rotendao, dan kami terus berusaha untuk mengembangkannya dalam satu sistem aplikasi yang bersifat online, di mana setiap guru pendidikan agama Kristen memiliki basis arsip dasar data digital yang mandiri, yang terdiri dari portofolio guru, SK dan dokumen kepegawaian secara terpusat dalam apa yang kami sebut sebagai e-personal folder.
1: Selain itu, proses pemberkasan tunjangan profesi guru kini terintegrasi dengan aplikasi si pelapor. Verifikasi kelayakan pembayaran dilakukan secara sistem melalui Simpatika. Transformasi digital juga memudahkan guru di wilayah terpencil mengurus administrasi tanpa datang ke kantor. Langkah itu dinilai mampu menghemat waktu, biaya, dan mempercepat pelayanan.
2: Yang berikut, proses pemberkasan tunjangan profesi guru kami sinkronisasikan secara ketat dengan sistem Simpatika. Verifikasi kelayakan bayar dilakukan secara sistemik oleh aplikasi, sehingga guru-guru di pelosok Rotendao tidak perlu datang lagi ke kantor membawa tumpukan berkas fisik, tetapi lewat validasi CPG online melalui aplikasi yang kami namakan SIPelapor, sistem informasi penyampaian laporan.
1: Melalui inovasi tersebut, Kementerian Agama berharap pelayanan pendidikan Kristen semakin efektif dan transparan. Digitalisasi juga diharapkan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPPN Waingapu salurkan dak fisik kesehatan Rp 1,72 miliar untuk tingkatkan layanan RSUD di Pulau Sumba. Selengkapnya, Yunia Boling melaporkan.
3: KPPN Tipe A1 Waingapu telah menyalurkan dana alokasi khusus dak fisik bidang kesehatan tahap 1 tahun 2026 sebesar 1,72 miliar rupiah kepada dua rumah sakit umum daerah di Pulau Sumba. Kepala KPPN Waingapu, Natalia Midiarti, menjelaskan penyaluran tersebut merupakan 25% dari total pagu bidang kesehatan sebesar 6,8 miliar rupiah yang dialokasikan bagi Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah. Secara keseluruhan, 4 kabupaten di Pulau Sumba memperoleh alokasi dak fisik tahun 2026 senilai 53,075 miliar rupiah yang terbagi

0: dalam bidang konektivitas, sanitasi, dan kesehatan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana layanan publik. Melalui dak fisik bidang kesehatan, RSUD WK Bubak di Kabupaten Sumba Barat akan meningkatkan kapasitas ruang care lab, sedangkan RSUD WK Bakul di Kabupaten Sumba Tengah akan membangun gedung care lab, ruang CT scan, serta ruang siktosik guna memperkuat layanan kanker jantung, stroke, dan urologi nefrologi.
1: Penyaluran dak fisik bidang kesehatan tahap 1 tahun 2026 oleh KPPN Waingapu dengan dak fisik bidang kesehatan sebesar 1,72 miliar rupiah tersalur untuk 2 RSUD di Sumba. Waingapu, 9 Juli 2026. Dana alokasi khusus atau yang disingkat DAK fisik merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarpras layanan publik daerah. Pada tahun 2026, keempat pemerintah daerah di Pulau Sumba mendapatkan alokasi dak fisik untuk dukungan pengembangan sarpras publik atau infrastruktur total sebesar 53,075 miliar rupiah. Alokasi dak fisik ini terbagi dalam 3 bidang, yaitu bidang konektivitas dilaksanakan oleh keempat kabupaten, kemudian bidang sanitasi dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya, dan bidang kesehatan dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah. Khusus untuk bidang kesehatan, total alokasi DAK fisik pada kedua kabupaten sebesar 6,89 miliar rupiah. Hingga 6 Juli 2026, realisasi dak fisik bidang kesehatan ini telah mencapai 1,72 miliar rupiah atau 25% dari pagu untuk penyaluran tahap 1. Dengan DAK fisik tahun 2026, terdapat 2 RSUD di Sumba yang akan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatannya, khususnya untuk dukungan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi yang meliputi 1. RSUD WK Bubak di Kabupaten Sumba Barat berupa peningkatan kapasitas ruang CAT lab. RSUD WK Bakul di Kabupaten Sumba Tengah berupa pembangunan gedung CAT lab, ruang CT scan, dan ruang sitotoksik drugs safety cabinet.
0: Natalia Midiarti menegaskan KPPN Waingapu sebagai kuasa bendahara umum negara di Pulau Sumba berkomitmen mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penyaluran anggaran yang akuntabel. Ia juga mengajak pemerintah daerah, aparat pengawas internal, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemanfaatan dak fisik agar tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Pulau Sumba. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satres Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba di SMA Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur. KPPN Waingapu salurkan dak fisik kesehatan Rp 1,72 miliar untuk tingkatkan layanan RSUD di Pulau Sumba. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona-19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

AFAM 96,9 MHz, Gubernur NTT lantik Direksi Jamkrida dan Kawasan Industri Bolok dorong perang BUMD. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melantik jajaran komisaris dan direksi PT Jamkrida NTT serta Direktur PT Kawasan Industri Bolok masa bakti 2026 dan 2000 hingga 2031 di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT. Pelantikan dilakukan untuk memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing. Jajaran yang dilantik di PT Jamkrida NTT yakni Fritz Oscar Fangidai dan Moni Wilhelmina Muskanan sebagai komisaris independen, Iketut Widya Karya sebagai direktur utama, Ferdinand Lerik sebagai direktur operasional, dan Yohanes Landu Praing sebagai direktur umum dan keuangan. Sementara Martinus A. Sengaji Tokan dilantik sebagai direktur kerjasama dan pengembangan usaha PT Kawasan Industri Bolok. Gubernur menegaskan proses pengisian jabatan telah melalui seleksi terbuka, uji kelayakan hingga keputusan RUPS. Kepada PT Jamkrida NTT, ia berharap perusahaan mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, koperasi, dan sektor produktif di NTT. Penguatan UMKM disebut menjadi prioritas pembangunan daerah, karena itu Jamkrida harus menjadi instrumen penting membuka akses pembiayaan dan mendorong ekonomi kerakyatan. Gubernur juga menaruh harapan pada Direktur Utama Iketut Widya Karya yang dinilai membawa pengalaman dari PT Jamkrida Bali, yang mengingatkan seluruh jajaran komisaris dan direksi menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Zinaid.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekarang kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: penggerak perubahan yang mampu menghadirkan pembelajaran.
1: Sebagai salah satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
2: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jervin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
3: Baik, terima kasih Kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
2: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jervin, Ibu Maria dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jervin?
4: Ini sudah bulan ke-5.
2: Oke, okay, bulan ke-5. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria dan Kak Jervin, dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jervin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa, Kak Jervin? Silakan, Kak.
4: Iya, oke. Okay. Terima kasih, Kak Kartika. Jadi, Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi, sebenarnya dasarnya kami

0: okay. DNA dari Iris. Kemudian di hal yang kami lihat itu adalah kurangnya pelatihan guru yang dekat dengan guru,
1: okay.
0: yang kontekstual dan berkelanjutan. Memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya, sehingga okay. kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi.
1: Okay.
0: Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya ada di mana, solusinya kita mau ngambil dari mana, ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan.
1: Okay.
0: Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar, di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk mengajar di kelas, tapi akhirnya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya,
1: ketika okay.
0: jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang, begitu. Sehingga ini yang kami mau mau sasarkan, supaya okay. pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
1: Siswa, oke. Okay. Ini sudah berapa lama berjalan ini, Kak Jarvin, kalau boleh tahu?
0: Ya, jadi awal program Tangguh ini tuh dimulai dari kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober.
1: Okay.
0: 2025 itu dua hari di dua titik, titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tiponokaka.
1: Okay.
0: Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2 dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
1: Untuk 50 guru saja.
0: Untuk 50 guru okay. waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi.
1: Okay.
0: Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di okay. inkubasi lebih intensif lagi.
1: Oke, okay. berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan yeah. EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti
0: betul,
1: kegiatan.
0: Oke. Okay. Dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat dan Wanukaka.
1: Oke, baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program Tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya Kak Jarvin?
0: Iya,
1: dari kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya, Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak Juris, dalam Tangguh Bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
2: Oke, Kak Rika. Sebenarnya awal pertama dikasih tahu juga saya juga cukup bingung mau jadi buat apa begitu. Tapi setelah mendengar kita meeting bersama, akhirnya kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu keinginan yang sama, yaitu ternyata selama ini kita selalu merasa bahwa ketika saya ini pengalaman dulu ya Kak. Ketika saya SMP, saya itu selalu menyalahkan guru SD. Ternyata ketika saya di posisi ini saya baru tahu bahwa banyak sekali miskonsep dari guru-guru dasar itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Jadi selama kegiatan bootcamp itu kita ada yang

0: namanya prenumerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan.
1: Okay.
0: Kita juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya, itu bagaimana otak itu, tentu otak itu punya seri miliaran sekali, apa ya anda menanya, namanya situ?
2: Sel.
0: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain.
1: Okay.
0: Tapi kalau satu yang baik, akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana bercerita. Mendongeng, seperti itu. Numerasi juga. Kan selama ini kita selalu anggap numerasi berarti berkaitan dengan matematika, hafal rumus.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini yang perlu kita rubah. Numerasi itu bagaimana kita menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tapi yang paling sering kita, yang paling sering terjadi adalah itu tadi saya bilang kembali, Kak, miskonsep. Banyak konsep pemahaman-pemahaman dasar yang masih salah di guru-guru, karena banyak juga guru kan yang langsung baca dari buku, dari mana-mana, jadi tidak terlalu memahami tentang numerasi. Ya, numerasi dianggap 1 tambah 1 sama dengan 2. Kurang lebih seperti itu. Padahalnya konsep dasar numerasi itu adalah menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan menggunakan metode STEM. Jadi itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak.
1: Baik, Kak Yuri sebagai fasilitator, sebenarnya saat pelatihan ya, tantangan yang Kak Yuri hadapi atau yang sering ditemukan saat melatih guru dalam metode pembelajaran berbasis bermain ini apa sih untuk yang 50 guru yang mendaftar ini ya?
0: Ah, kebetulan saya kemarin spesialisnya di numerasi ya, Kak ya. Jadi saya mengalami kesulitan itu yaitu karena konsep dasar. Banyak sekali konsep dasar yang salah di guru-guru. Saya anggap contoh saja, Kakak. Misalnya kita kalau minta anak-anak coba hitung 1, 2, sampai 10, coba tunggu juga angka 7 yang mana, anak-anak tidak tahu. Lupa, sudah hitung lagi kembali 1 sampai 7. Kita tidak pernah mengajarkan 7 itu seperti apa bentuknya. Kalau menggunakan benda itu berapa banyak bendanya, seperti itu. Sama juga dengan mendongeng, kita berusaha untuk memberikan begini loh tipsnya mendongeng, ini loh tips storytelling, seperti itu. Kalau kita minta guru-guru untuk storytelling, ya bercerita seperti membaca buku. Tidak storytelling begitu. Jadi pesan dari cerita atau yang mau disampaikan itu tidak sampai kepada pendengar gitu. Dan itu memang kalau anak SD bisa ya, kita masih bentukin kan orang dewasa. Alter egonya orang dewasa ini juga kadang-kadang
1: itu menjadi tantangan
0: tersendiri.
1: Iya, gitu. Seperti Pak Kayur bilang tadi, miskonsep ya yang sering terjadi akhirnya sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Dan pendengar, selain fasilitator dan manajer ya, sudah hadir juga guru, salah satu guru yang mendaftar. Berarti ini ibu mendaftar ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kita mau tahu ini Bu, kenapa awalnya ini mendaftar untuk mengikuti program Tangguh ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Tika ya. Jadi awal saya mendaftar itu karena rasa penasaran. Saya sering mendengar dari adik saya, kebetulan dia adalah salah satu guru di EGK. Jadi setiap kali dia pamitan dari rumah, dia cerita, bilang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada micro teaching. Kadang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada teacher training gitu. Saya penasaran sekali, kira-kira apa begitu kegiatannya di sana. Jadi rasa penasaran itu terjawab ketika salah satu guru EGK datang ke sekolah, kemudian minta gitu, boleh tidak guru-gurunya mama itu ikut kegiatan itu gitu. Jadi saya bukan jawab gurunya boleh tidak, saya tanya dulu lah, kira-kira kalau saya boleh tidak ikut gitu. Saya yang tawar duluan untuk mau ikut begitu, karena berawal dari rasa penasaran itu, karena saya sering dengar cerita dari adik bagaimana kegiatan mereka di EGK. Jadi dari situ ketika saya mendengar ada program Guru Tangguh, saya betul-betul excited, saya tertarik sekali untuk ikut. Akhirnya di dalam kita ikut itu tidak langsung begitu saja, kita melalui pretest. Jadi melalui pretest dulu, kemudian kita diseleksi, lalu dihubungi kembali ke apakah kita masuk atau tidak sebagai peserta. Jadi puji Tuhan, ketika ikut mulai dari awal itu ada 3 kegiatan yang sudah saya ikuti semuanya, tidak ada yang bolong karena saya suka sekali dengan kegiatan.
1: Sangat excited ya. Oke, terlihat sangat ingin. Dan pendengar, ini Ibu Maria sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah SDMP Garewa. Jadi bukan cuma guru-gurunya saja, kepala sekolah juga aja, Kak Jarvin ya.
4: Betul, menarik sekali waktu kami mengantar surat untuk meminta guru untuk mendaftar. Gitu. Kami berharap bahwa guru-guru ini, kami pengen guru-gurunya, ternyata ada 2 kepala sekolah yang mengikuti sampai dengan akhir inkubasi ini. Begitu, Mama Mariana dari Begarewa dan Ibu Sarce dari Wetana. Wetana, ini jauh sekali Kak, jauh sekali.
1: Di mana ini Kak? Di Gaura kah?
0: Iya.
4: Oke. Lewat Gaura.
0: Lewat lagi dari
3: perbatasan Kodi.
0: Kodi dengan.
4: Ya. Jadi segitu, dan effortnya beliau ini itu tuh sangat sangat hebat gitu. Beliau bahkan peserta yang datang paling tepat waktu.
0: Betul.
1: Dan tidak pernah
0: betul,
1: bolong.
0: Tidak pernah itu bolong. Betul.
4: Kalaupun bolong itu betul-betul dihubungi ibu, saya minta maaf, saya pengen sekali hari ini tapi harus ada begini. Tapi itu tidak sampai 3 kali seperti itu. Jadi kayak oh ternyata semangatnya seperti ini, dan kami senang sekali mendapat vibes yang seperti ini itu, dan harapan kami untuk ini jadi berdampak ternyata bukan cuma dari guru saja tapi dari pemegang kebijakan di sekolah.
1: Iya, itu yang paling penting.
4: Cukup powerful dan cukup jadi apa hal yang kami syukuri di sini.
1: Oke, luar biasa ya. Ternyata ini menunjukkan kalau banyak guru yang membutuhkan program atau kegiatan seperti ini nih, Kak Jarvin. Semoga nanti bisa menyasar ke kecamatan-kecamatan lain ya. Kalau tadi baru 3 kecamatan. Nah, kita lanjut ke Ibu Maria dulu. Ibu, sebelum ikut program ini, sebenarnya yang apa sih yang Ibu Maria atau tantangan apa yang terbesar dalam mengajar literasi dan numerasi di kelas yang dihadapi Ibu Maria sendiri?
3: Ya, baik. Terima kasih Kakak Tika. Jadi tantangan terbesar yang saya rasakan sebelum ikut kegiatan Tangguh Bootcamp ini, kesulitan yang pertama itu tantangan yang pertama dari siswa itu sendiri ya. Jadi tingkat kehadiran siswa di sekolah sangat kurang, karena terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan adat, ada kegiatan-kegiatan tertentu, anak-anak itu diikutsertakan sama orang tuanya sehingga pemahaman konsep literasi numerasi itu akhirnya terputus, tidak menyeluruh begitu. Jadi ini tantangan terbesar pertama. Terus yang kedua dari guru sendiri ya, dari kita sendiri, terkadang kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu arahnya sebenarnya konsep yang pas untuk mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak itu yang pasnya seperti apa itu. Kita masih kurang sekali pemahamannya tentang itu, dan kita juga kurang sekali memahami penggunaan atau pemanfaatan bahan-bahan lokal di dalam APE. Jadi itu tantangan terbesar yang saya rasakan di dalam kegiatan literasi numerasi.
1: Nah ini Ibu menarik ya, tidak pernah bolong dan selalu itu ya selalu on time ya. Dan sebenarnya apa sih pengalaman Ibu mengikuti Tangguh di yang Tangguh program ini yang selama sudah 5 bulan berjalan, dan apa yang membuat Ibu ini saya harus ikut terus ini, saya tidak boleh bolong dalam satu hari? Silakan Ibu.
3: Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan ya, kalau dari awal itu sudah sangat tertarik, kulitnya saja sudah menarik, apalagi isinya gitu kan. Jadi saya setiap kali mendengar tentang kegiatan EGK itu sangat kepingin begitu untuk tahu, sampai-sampai ketika ada anak saya sendiri itu sampai jalan jauh sekali begitu untuk mau ikut kegiatan EGK begitu. Jadi saya minta ke Miss, bisa tidak di sekolah saya diadakan EGK? Dan puji Tuhan
1: langsung di ACC.
3: Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan EGK di situ. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga saya ikut kegiatannya di situ. Jadi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan itu mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi kemarin, saya benar-benar mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasa wow, ini penting sekali buat saya begitu. Jadi apapun yang terjadi saya harus ikut sampai selesai. Dan memang ini saya kasih bocoran sedikit ya, jadi waktu mengikuti kegiatan ternyata tidak sangka juga bahwa ada door prize-nya begitu ya. Sampai waktu itu ada saya salah satu yang dapat hadiah sebagai si disiplin.
1: Si paling ya.
0: Si paling disiplin.
3: Si waktu ini kan berawal dari rasa penasaran dan ketika sudah ikut lebih tertarik lagi. Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kegiatan.
1: Iya, dan terlihat sekali Ibu Maria saat ini, saya melihat semangat Ibu dari auranya sangat terpancar.
4: Ini memang sehari-hari segini, dan seperti kami juga ini mendapatkan kayak vibes ini juga keluar.
1: Iya.
0: Ibu juga sangat aktif kalau kita waktu pemberian materi itu sangat aktif bertanya. Rasa ingin tahunya, karena yang bikin kita juga ini mau jawab apa lagi.
1: sampai bingung seperti itu. Oke, dan menarik karena ini pemegang kebijakan di sekolah yang semangat, jadi bisa menurunkan ke guru-guru yang ada di sekolah di Pagerewa ya. Oke, nah kita kembali ke Kak Jervin ini. Pendekatan belajar melalui program ini apa saja? Ada STEAM itu diterapkan dalam program ini, bagaimana sih Kak sehingga berjalan kepada guru-guru?
4: Jadi program ini, metode yang akhirnya kami pilih untuk dilaksanakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran berbasis bermain, play-based learning, STEAM, dan kemudian storytelling, seperti itu. Nah, kenapa STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini saat ini sedang betul-betul dilakukan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mengasah kreativitas, inovasi dari siswa sendiri. Berpikir kritisnya siswa ada semua di bagian pembelajaran ini, apalagi di SD. Bahkan dari kementerian pun melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEAM ini di sekolah-sekolah. Lalu di Tangguh ini, apa yang kami lakukan dengan STEAM ini, pembelajaran berbasis bermain? Nah, karena pendekatan kami kontekstual, jadi STEAM yang kami upayakan untuk dilatih kepada guru-guru adalah bagaimana guru-guru melihat lingkungan sekitar siswa itu sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan rumah, tanah, air, dedaunan dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang utama. Bagaimana mereka bisa membuat percobaan, bagaimana mereka bisa penasaran nih, kenapa sih bisa turun hujan? Kenapa sih kalau kita tekan seperti ini airnya bisa keluar dari sebelah sini? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang anak-anak temukan sehari-hari itu sebenarnya adalah STEAM itu sendiri, dan itu bisa menjadi sumber pembelajaran sendiri. Lalu pembelajaran berbasis bermain, kenapa kami bekerja sama juga dengan Miss Joy? Jadi GK bekerja sama juga dengan Miss Joy Sumba Bermain, yang sebenarnya play-based learning ini adalah proses pembelajaran siswa prasekolah untuk mempersiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Jadi ketika yang masih kurang untuk diketahui, seperti tadi Kakak Yuris bilang, kita guru-guru ini sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata ada satu hal yang miss. Bagaimana sih caranya? Ternyata kita perlu tahu dasar dulu, bagaimana cara otak anak bekerja, bagaimana perkembangannya di usia prasekolah sampai usia kelas dasar. Ternyata perkembangan itu harus berkesenambungan. Di saat TK mereka harus belajar dulu dari sensorik dan motoriknya. Dari sensorik dan motorik otak mereka berkembang, bagaimana mereka bisa mencari solusi, bagaimana supaya si bentuk yang ini pas di kotak yang ukuran ini, misalnya bagaimana menyortir warna merah sendiri, biru sendiri dari satu kotak yang penuh dengan manik-manik berwarna-warni. Itu untuk melatih otak mereka berpikir secara logis, sehingga ketika mereka masuk di kelas SD, mereka sudah siap untuk menerima konsep numerasi, konsep literasi. Dan itu yang jarang ditekankan kepada pelatihan-pelatihan guru. Makanya dari awal itu kami selalu mengaitkan dengan perkembangan otak anak, bahkan untuk storytelling. Storytelling atau mendongeng untuk pembelajaran. Mendongeng biasa biasanya
0: guru-guru akan
4: sekedar baca, lalu seperti show. Anak-anak ya sudah nonton, wah bagus. Tidak ada interaksi. Pelajaran apa yang mau dipakai, diberikan selain dari pelajaran? Storytelling sebenarnya fungsinya tuh besar sekali untuk menggugah empatinya anak. berpikir kreatif. Kita sekarang terlalu sering, anak-anak sekarang kalau menangis dikasih handphone. Scrolling itu sangat mempengaruhi otak anak. Ketika dia scrolling, informasi yang masuk ke otaknya itu banyak sekali dan cepat. Sehingga cepat juga hilang. Membaca itu merilekskan otaknya, sehingga memungkinkan informasi yang masuk itu lebih terarah, lebih banyak, dan lebih lama tinggalnya. Gitu. Sehingga storytelling juga itu, selain dari itu, selain mengembangkan otak, empati anak juga, karakter. Pendidikan karakter itu bukan diajarkan secara terpisah.
0: Betul.
4: Tetapi pendidikan karakter itu diajarkan ketika yaitu sambil bermain misalnya. Kalau temannya rebutan mainan, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat? Nah, itu juga diajarkan juga. Karena itu miss. Ternyata guru perlu belajar bagaimana untuk memberikan instruksi yang tepat, singkat, tidak yang awas ya panjang. Dan itu tidak bisa membingungkan anak ternyata seperti itu. Jadi kayak kalau anak melakukan sesuatu yang salah, jangan ya, itu tadi Miss sudah bilang atau ibu guru sudah bilang
1: ya, kebiasaan.
0: Panjang sekali. Anak-anak susah
1: untuk
0: mencernanya.
4: Iya, dan tidak dilakukan. Lalu akhirnya instruksi itu penuh di kepalanya. Dia akan melakukan hal yang lain lagi gitu. Sehingga instruksinya itu singkat, padat, tepat. Dan itu juga salah satu materi yang dilatih begitu.
1: Wow.
4: Hal sederhana seperti itu yang kami mau supaya pelatihan ini betul-betul bisa langsung diterapkan juga untuk guru.
1: Iya.
4: Di kelasnya, lalu berdampak kepada siswa.
1: Wow, luar biasa sekali ya program-programnya dan sistem kepengajarannya seperti itu, sampai ke bagaimana karakter anak itu, dan menegur tidak boleh terlalu panjang. Ternyata ini hal yang perlu diketahui ya. Jadi ada teknis-teknis yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita penasaran Kak, ini kan ada 50 yang diterima. Itu sistemnya seperti apa sih waktu mendaftar guru-guru? Karena tidak semua berarti ya.
4: Betul.
1: Berarti banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma 50.
4: Iya, 50 itu untuk bootcamp, inkubasi 30.
1: Wow. Itu ada tesnya atau seperti apa sih mekanismenya?
4: Jadi,
1: Kak Jeffy?
4: Dari awal itu kami memberikan pemaparan program ini kepada 100 guru. Lalu selanjutnya kami berpikir bahwa bagaimana kami bisa melakukan pelatihan yang efektif. Seperti itu, sehingga berarti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan, termasuk jumlah peserta. Jumlah peserta, sehingga kami melihat untuk keterwakilan dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah yang cukup banyak ini, 50 itu angka yang pas. Jadi 50 ini kami lakukan pelatihan intensif. Pelatihan intensif itu tadi pembelajaran berbasis bermain, STEM, dan juga seperti itu. Kemudian proses seleksinya bagaimana? Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, memberikan form offline ya. Ada juga yang namanya form offline dan juga online. Nah, di situ yang kami yang kami mau cari tahu sebenarnya untuk pretest itu bukan jadi hasil utamanya, tapi kami mau melihat ada pertanyaan terkait dengan motivasi guru. Ada pertanyaan, pertanyaan apa sih kendala di kelasmu? Kalau dia bisa menjelaskannya, mari kita lihat spesifiknya seperti apa. Berarti guru ini jeli melihat kendala di kelasnya. Terus apa solusi yang sudah pernah diterapkan, lalu apa motivasimu mengikuti kegiatan ini. Dari motivasi itu kami bisa lihat guru-guru yang betul-betul guru-guru ini punya visi dan misi yang sama. Jadi selain sebenarnya menariknya adalah di EGK, karena visi dan misi yang seperti itu, kami juga membutuhkan orang-orang fasilitator, mentor yang punya visi-misi yang sama
1: juga.
4: Karena cukup menantang untuk mencari orang-orang yang punya visi misi yang seperti ini. Banyak yang katakanlah kemampuannya bisa sekali pintar begitu, tapi ketika masuk ke dalam pelatihan guru, apalagi area Lamboya Barat dan Wanokaka yang jarang mendapatkan pelatihan kendala bahasa mungkin, itu akan jadi tantangan tersendiri. Sehingga seperti tadi Kakak Yuris bilang, program ini kami kami ramu bersama. Materinya tuh kami ramu bersama, bukan berarti kami sudah ada materinya. Tolong Kakak fasilitator atau Kakak mentor.
1: Berarti disusun bersama ya.
4: Kami susun bersama. Jadi ada 3 fasilitator. Kak Yuris, Kak Joyce, untuk PAUD, dan saya juga masuk dalam fasilitator. Lalu ada mentor-mentor, mentor untuk SD2, mentor untuk TK2.
1: Seperti itu ya. Memang mencari visi-misi yang sama itu agak sulit ya. Makanya diwawancarai dulu, dan 50 orang ini yang saat ini mungkin terpilih, nanti mungkin guru-guru yang lain ya di program lain mungkin. Amin.
4: Amin. Amin. Doakan ya.
1: Oke. Okay. Iya, ini di fasilitator lagi Kak Jures nih. Okay. Ini kan mempunyai visi misi yang sama ini. Seperti apa sih saat mungkin meramu tadi program-program atau materi-materi yang akan diberikan kepada guru, itu prosesnya seperti apa yang Kak Jures jalani?
0: Sebenarnya prosesnya lebih kepada suatu pertanyaan, apa yang mereka butuhkan guru-guru.
1: Oke. Okay.
0: Kita melihat dari hasil pretestnya, itu semua, oh ternyata guru-guru ini butuh ini. Dan memang pada dasarnya kita melihat dari keresahan dan kegelisahan guru-guru di sekolah, dan ternyata itu numerasi literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Makanya kalau ada yang ibaratkan itu guru itu sebagai pekerja atau pekerja konstruksi, itu kita membuat anak ini menjadi satu bangunan yang megah.
1: Oke.
0: Tapi kalau dasarnya tidak kuat,
4: fondasinya.
0: Ya, fondasi anak itu tidak kuat, otomatis mau ke atas semegah apapun kena angin sedikit
1: langsung
0: goyah dan rubuh. Mungkin berdasarkan itulah makanya kami semua sepakat untuk memilih metode pembelajaran seperti apa. Kami juga tidak hanya sekedar, kalau waktu kita kami bootcamp itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak. Kami juga mulai dengan praktik langsung.
1: Okay.
0: Guru-guru harus belajar untuk praktik langsung bagaimana mereka mengajar dengan caranya mereka, dan setelah mendapatkan materi mereka juga coba lagi apa perbedaan sebelum dan sesudah.
1: Okay.
0: Kemudian kita menyusun juga yang namanya guru perlu yang namanya rencana tindak lanjut.
1: Okay.
0: Apa-apa saja yang kita butuhkan. Terus kami juga tidak hanya sekedar selesai memberikan materi, udah biarkan saja. Kita juga tetap menjalankan program coaching dan mentoring. Karena biar bagaimanapun materi ini supaya jangan terlepas dari guru-guru ini. Karena kalau guru-guru ini pulang dari rumah, belum tentu mereka juga masih mengingat lagi materi itu kan, dengan banyak kesibukannya mereka. Tetapi kalau ada yang mendampingi mereka, mengingatkan mereka, sudah pasti ya saya punya pekerjaan ini untuk besok di sekolah. Saya mau coba praktek yang kemarin saya dapatkan di bootcamp atau, dan ternyata banyak ya, nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan.
1: Oke, berarti
0: hasilnya begitu. Hasil nyata di sekolah itu ketika diuji coba itu ternyata berhasil untuk anak-anak, untuk kelas. Ya memang masih ada kurang-kurangnya, tapi ini kan baru langkah awal.
1: Oke, berarti dari Kak Yurus sendiri, perubahan yang paling terlihat dari guru setelah pelatihan ini menurut Kak Yurus apa?
0: Guru senang mengajar.
1: Oh iya, oke.
0: Yang biasanya kan guru hanya sekedar administrasi. Iya, kalau takut dari dinas atau dari mana datang, hanya sekedar untuk SKP ya sekarang ya. Untuk yang penting kita sudah menyelaksanakan ini, hanya sekedar. Tetapi kalau setelah proses program ini, ketika kami juga pantau, guru-guru senang bereksperimen untuk anak-anak belajar. Dan itu sangat luar biasa untuk dari daerah yang kita bisa bilang yang sederhana di sana. Tidak perlu harus datang ke Waikabubak dulu beli barang dan apa-apa. Ternyata mereka menggunakan media yang ada di sekitarnya mereka untuk belajar.
1: Nah, ini gitu. Guru mengembangkan alat peraga edukatif ya. Nah,
0: gitu.
1: Sesuai konteks lokal seperti itu. Wow, luar biasa. Kita ke Ibu Maria ini dari tadi senyum-senyum paling semangat ya. Si paling apa disiplin. Ya.
0: Akan banyak informasi.
1: Nah, seperti tadi yang Pak ya Kak Juris bilang sebagai fasilitator, nanti guru-guru senang mengajar. Apakah Ibu Maria merasakan seperti itu sekarang? Oh, Ibu Maria juga mengajar di sekolah atau seperti apa? Oh ya,
3: jadi kebetulan di sekolah saya ini kami kekurangan guru waktu itu ya. Jadi rombengnya kami ada 6, terus gurunya hanya 5 tambah saya kepala sekolah. Jadi gurunya hanya 4, terus tambah saya kepala sekolah 5. Jadi mau tidak mau saya juga harus ambil bagian mengajar. Jadi karena saya mengajar 2 kelas waktu itu, kelas 3 dengan kelas 5, kebetulan jadi sasaran daripada program ini adalah guru kelas rendah, kelas 1 dan sampai kelas 3. Jadi waktu itu kami dari Pegarewa 3 orang ikut kegiatan itu, tapi setelah seleksi ya puji Tuhan ternyata saya yang lolos sampai inkubasi begitu. Jadi yang saya rasakan itu setelah saya mengikuti kegiatan itu, kegiatan mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi, kan yang diharapkan bahwa kita menjadi berdampak ya, kita ada perubahan. Jadi benar-benar ketika saya setelah ikut kegiatan tangguh ini, saya terapkan apa yang saya dapatkan. Saya langsung impaskan ke guru-guru. Jadi saya ajak guru-guru di luar jam KBM, kemudian saya impaskan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil pelatihan ini. Terus ke siswa sendiri juga, setelah mengikuti kegiatan ini, kan di dalam kegiatan inkubasi kemarin itu kami harus menghasilkan alat peraga edukasi ya. Jadi dengan bantuan mentor dan fasilitator yang luar biasa, kami dapat ada beberapa alat peraga edukasi yang sudah itu, kami gunakan. Jadi salah satunya ada storytelling, itu kami membuat boneka ya. Nah, jadi langsung benar-benar kami praktek dan kami bikin sendiri. Langsung saya juga pakai di sekolah dan hasilnya waduh luar biasa. Anak-anak ya benar-benar tertarik, mereka penasaran, apalagi kan itu untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kita melakukan storytelling, kelas mendongeng, gabung literasi numerasi di dalamnya. Jadi kita pakai boneka, itu boneka tangan ya. Jadi waduh anak-anak penasaran sekali, mereka senang sekali karena itu hal baru buat mereka begitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan tangguh ini. Kita benar-benar guru diperlengkapi, dikasih pengalaman-pengalaman baik dari mentor, fasilitator, bahkan rekan sejawat. Ya, karena ada kelas observasi. Jadi kita langsung mengajar, kemudian diobservasi sama teman-teman, sama mentor juga.
1: Berarti sekarang respon siswa sudah beda ya dari dulu sebelum ikut pelatihan tangguh.
0: Ini luar biasa. Coba tanya berapa siswa yang diajar satu kelas.
1: Makanya berapa siswa nih, Bu?
3: Ya, jadi awalnya itu satu kelas itu sampai 55 siswa ya. Tapi setelah ada guru, puji Tuhan terjawab doanya. Kemarin itu kami ada penambahan guru 5 orang. Jadi kelasnya langsung kami bagi ya. Jadi pecah, jadi satu kelas jadinya 28.
1: Baik. Berarti sekarang semakin semangat lagi ya. Untuk mengajar, dan ternyata banyak siswa yang semakin semangat untuk ke sekolah pastinya untuk belajar sambil bermain seperti program tangguh sudah diikuti. Nah, pendengar, karena kita akan terbagi oleh dua segmen ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Maria dan Kak Yuris dulu, karena Kak Jervin masih tetap bersama kami di segmen kedua. Secara singkat saja, boleh masing-masing memberikan pesan singkat untuk guru lain di Sumba Barat saat ini melalui program tangguh. Ibu Maria dulu, silakan.
3: Baik, terima kasih ya Kak Tika. Pesan singkat saya untuk guru-guru di Sumba Barat, teruslah kita menjadi guru yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sambil kita mengingat bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai mentor, kita juga sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan yang paling penting kita adalah role model. Ya, jadi mari kita semakin hari semakin lebih baik lagi untuk kita bisa menghasilkan generasi emas dari Sumba Barat yang mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional, bila perlu sampai ke kancah internasional. Kita harus berani bermimpi.
0: Amin.
1: Terima kasih Bu Maria, semoga semangatnya mendular kepada pendengar dan pemirsa. Kalau dari Kak Iris silakan.
0: Kalau dari saya mungkin kita nih guru terlalu banyak ilmu dan berkat yang kita dapat. Jangan menjadi seperti laut mati yang menampung semuanya tapi tidak mau berbagi. Yang terjadi adalah mati. Tetapi mari kita menjadi suatu wadah yang bisa membuka jalur air lainnya untuk semua yang bisa mendapatkan kehidupan. Guru harus seperti sungai yang memberikan jalur-jalur air lainnya agar kehidupan semakin luas.
1: Luar biasa, jangan sampai seperti laut mati ya. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Kak Yuris untuk segmen pertama ini. Pendengar, kita akan lanjut dari segmen kedua setelah yang satu ini. Masih dengan Kak Jervin pastinya.
5: Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi, dan menyebarkan kebaikan.

0: Baik, pendengar masih dalam Beranda Sacita, masih bersama saya Cantika Anjali. Kita sudah di segmen kedua ya, membahas tentang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik atau tangguh. Tadi kita sudah bersama dengan dua narasumber, satu fasilitator Kak Juris dan Ibu Maria. Sekarang kita ada lagi mentor dan salah satu guru. Kita perkenalkan diri dulu, silakan untuk dari Ibu Guru, silakan.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Jerni Meliana Sabuna. Ya. Saya dari TK Kristen Wilayah Terpadu.
0: Oke, selamat datang Ibu Jerni, terima kasih. Dan di sebelah saya yang paling tampan lagi hari ini.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Alan Wiyadi Putra Mudeta. Saya salah satu mentor, dan khususnya untuk mentor untuk guru PAUD.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tadi kita sudah membahas banyak ya bersama Ibu Maria dan Kak Juris. Dan saat ini kita membahas lagi dari Ibu Jerni dan Kakak
2: Alan.
0: Iya, saya sapa dengan Kak Alan. Oke, untuk Kak Jervin dulu sebenarnya ya dalam segmen kedua ini. Sebenarnya setelah ada setelah inkubasi yang terakhir 30 orang, akan ada program apa lagi ke depannya ini Ibu terakhir? Apakah inkubasi terakhir atau seperti apa nanti kegiatannya?
3: Oke, jadi inkubasi ini bukan tahapan terakhir dari program. Tahapan terakhirnya kita akan ada namanya Tangguh Fest.
0: Oke.
3: Jadi ada festival itu sebenarnya tujuan kami adalah untuk mengapresiasi seluruh kerja keras guru-guru selama melakukan program ini.
0: Okay.
3: Gitu. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi di sana akan ada pameran dari Capstone Project. Jadi di inkubasi ini guru-guru melakukan melakukan project, membuat Capstone Project, namanya project akhir, dengan didampingi mentor dan fasilitator, berproses selama 3 bulan ini menciptakan satu APE, alat peraga edukatif, yang mereka akan ajarkan, lakukan, pakai sebagai media pembelajaran di kelasnya. Nah, setelah itu APE yang mereka hasilkan itu pertama mereka akan cobakan dulu saat ini, minggu ini, dua minggu ini mereka lagi ada observasi kelas. Jadi mereka membuat rancangan pembelajaran menggunakan APE itu, kemudian mereka cobakan, lalu nanti setelah revisi APE ini akan dipamerkan dan dilombakan.
0: Dilombakan ya.
3: Bener,
0: jadi, antara 50 guru itu.
3: Jadi 30.
0: Oh, 30, maaf.
3: Saat
0: 30.
3: Ini 20 guru-guru yang ada 8 tim. Ada 8 tim. Mereka per tim itu satu APE yang akan mereka presentasikan. Gitu ya. Jadi di 8 booth itu akan dilombakan juga, sehingga nanti ada apresiasi buat mereka juga yang APE-nya paling menarik, paling kreatif, paling inovatif, dan tentu saja berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa.
0: Wow, keren ya. Jadi guru-guru langsung memperagakan hasil dari pelatihan selama itu, membuat alat peraga edukatif sendiri dan dilombakan nanti. Nah, sudah ada Ibu Jerni di sini. Halo Ibu Jerni, terima kasih sudah hadir. Nah, Ibu Jerni, sebagai guru yang mengikuti pelatihan, sebenarnya kenapa sih Ibu mau mengikuti pelatihan ini atau program tangguh ini, kenapa Ibu? Silakan lebih dekat lagi Ibu, izin.
1: Baik, dalam mengikuti kegiatan tangguh guru tangguh ini sangat menarik, sangat menarik buat saya, karena banyak hal yang dipelajari, dan terlebih khusus itu dalam bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Terus itu dalam bahasa Inggris yang membuat saya itu tertantang begitu, nah, sebagai guru.
0: Guru.
1: Gitu, untuk saya bisa lebih belajar lagi terkhusus bahasa Inggris gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ibu Jerni, perubahan terbesar yang Ibu rasakan sebagai guru setelah mengikuti program ini selama 6 bulan, ya, seperti apa? Apa yang Ibu Jerni rasakan saat ini?
1: Perubahan yang saya rasakan dan yang saya lihat dan yang saya amati, yaitu anak-anak mereka senang, gitu, mereka senang, dan mereka tidak malu lagi, karena tantangan yang terbesar sebelum saya ikut guru tangguh ini, anak-anak itu pasif dan takut, takut untuk mengucapkan kata-kata ya bahasa Inggris lah, terus pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi di saat saya ikut guru tangguh ini dan saya banyak banyak belajar
0: iya.
1: Banyak belajar mengenai kegiatan guru-guru tangguh ini ya. Terkhusus kemarin ya observasi di guru di Sumba Bermain ini, anak-anak itu yang bikin saya tertarik, maksudnya tertantang.
0: Iya, tertantang.
1: Jadi
0: okay.
1: Itu perubahan yang terbesar dan akhirnya anak-anak juga sekarang tidak tidak malu lagi, tidak malu lagi dan mereka juga sudah bisa mengucapkan bahasa Inggris, okay. Walaupun dengan trik-trik yang kecil kayak macam kelas-kelas,
0: okay.
1: Kelas-kelas, yes, begitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya, ternyata kalau saya bisa, maksudnya saya bisa mengucapkan kata bahasa Inggris ini, ternyata saya hebat, gitu.
0: Iya,
1: dan sempat juga anak-anak itu juga bilang, wih ternyata ibu guru hebat ya.
0: Nah, okay.
1: Mungkin saya tertantang.
0: Oke,
1: gitu.
0: Menarik ya, anak-anak lebih percaya diri, dan mereka lebih aktif, dan ternyata metode-metode pembelajaran yang dari guru tangguh ini disukai oleh anak-anak di sekolah ibu Jerni. Nah, hadir juga hari ini mentor ini Kak Alan, Kak.
2: Halo.
0: Kita mau tahu kalau tadi dari fasilitator ya Kak Juris, sekarang mentor. Kalau dari Kak Alan sendiri cerita atau contoh praktik baik dari guru selama tahap yang sedang berjalan itu apa saja sih Kak? Kita pengen tahu saat ini.
2: Oke, kalau dari praktik baik guru, yang kalau dari saya pribadi praktik paling baik yang dilakukan guru adalah mereka hadir. Selalu, saya, kita semua kalau di teman-teman di program ini tahu ada banyak guru yang bahkan melewati segala rintangan karena jauh sekali dari Lamboya Barat. Saya sudah coba sendiri jalannya, tapi teman-teman masih tetap hadir itu praktik paling baik karena kita untuk menemukan orang yang betul-betul berkomitmen untuk betul-betul juga mau menyerahkan memberi diri untuk juga mengembangkan mereka punya kemampuan itu juga kan sebenarnya susah gitu. Itu yang pertama. Kemudian praktik-praktik baik yang juga ini saya lihat dari teman-teman guru adalah ketika teman-teman mempraktikkan metode-metode yang mereka dapat, materi yang mereka dapat di dalam kegiatan ini melalui observasi. Jadi terlihat sekali hal kecil yang ini bisa kita lihat, kita sebagai guru itu dasarnya kita bisa pencapaian yang kita dapat ketika anak-anak senang. Itu dulu, hal kecil itu ketika anak-anak tiba-tiba excited, tiba-tiba semangat untuk belajar dengan kita. Itu tuh dari teman-teman guru terlihat seperti itu ketika kemarin Ibu Jirni juga sempat diobservasi, anak-anak semangat sekali. Ketika teman-teman membuat alat peraga yang interaktif, juga teman-teman menerapkan metode-metode yang baru, anak-anak jadi senang. Kemudian anak-anak juga hasil dari pembelajaran juga mulai banyak yang tercapai. Saya rasa itu jadi hal-hal kecil yang bisa kita bilang itu praktik yang sangat baik yang bisa didapat dari program ini.
0: Kehadirannya guru walaupun jauh, dan tadi seperti dari perbatasan Kodi dan Gaura itu saya rasa
2: langgar kali ada yang langgar kali,
3: ada yang nginap di
0: pengorbanan guru ya.
3: Misalnya sudah hujan, berarti kalinya banjir dan mereka akan akses untuk ke sini itu terputus.
0: Begitu. Tapi mereka berusaha untuk tetap sampai di sini. Langgar kali ya.
3: Langgar kali. Itu bersyukur sekali sih ternyata masih ada guru-guru yang sesemangat itu. Jadi maksudnya kami saat ini itu masih menjangkau sebagian kecil guru. Mungkin kalau didengar oleh pemerintah, oleh NGO lainnya, banyak loh guru-guru yang semangat, sesemangat itu. Mari kita juga menjangkau lebih banyak lagi. Mari datang, jemput bola. Kita tidak bisa untuk memilih lalu memanggil guru datang ke area kota, tidak. Mari kita ke sana. Guru-guru itu banyak sekali yang semangat.
0: Iya, yang mau semangat, yang ingin berubah dan ingin anak-anaknya itu maju. Nah, Kak Alan, kita penasaran peran mentor dalam guru tangguh ini apa saja sih Kak yang dijalankan?
2: Untuk peran kami sendiri, saya sendiri dan teman-teman mentor, peran kita itu kan sebenarnya kita juga guru dasarnya. Dasarnya guru yang menjadi teman buat teman-teman guru kita yang menjadi peserta dari kegiatan ini. Jadi sebenarnya peran utama kita adalah menjadi kepala yang lain untuk memberikan masukan, memberikan contoh-contoh sehingga teman-teman ketika merencanakan, mereka juga punya ide, kita bisa berikan opsi-opsi yang lain, kita berikan kita bisa cari entah itu contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa, jadi teman-teman yang guru-guru ini juga bisa lihat bahwa oh ternyata kita untuk ngajar satu materi ini kita punya banyak cara, sehingga mereka juga bisa memilih, oh cara ini ternyata lebih bagus untuk lebih tepat ke anak-anak kita, karena dasarnya semua guru-guru tahu bahwa pembelajaran itu berbeda untuk setiap siswa, berbeda untuk setiap kelas.
0: Gitu. Berarti satu mentor untuk semua guru itu ya?
2: Jadi kita ada
3: dibagi, ada empat mentor. Dua untuk, jadi kami ada kelas paralel Kakak Tika. Jadi kelas yang PAUD prasekolah itu sendiri kelasnya bersama dengan fasilitatornya Miss Joy. Kelas SD, kelas dasar itu sendiri kelasnya supaya karena kebutuhannya berbeda. Jadi di kelas PAUD itu mentornya ada Kak Alan dan Kak Vivi. Kak Vivi itu dari Sumba Bermain juga, timnya Miss Joy. Terus kemudian kalau di apa namanya, di SD ada Kak Heni, Kak Heni Woleka, dan ada Kak Jen Babies. Nah, beliau berdua itu yang menjadi mentor untuk tim-tim ini. Jadi satu mentor ada dua tim. Tim terdiri dari
2: 2 sampai 3
3: orang.
0: Seperti itu ya, terbagi banyak, ada 4 mentor. Kak Alan sebagai mentor, tantangan yang Kak Alan hadapi apa Kak saat ini, selama tangguh ini?
2: Sebagai mentor, tantangan yang saya hadapi paling besar dasarnya sebenarnya untuk di gurunya tidak masalah, karena rasa ingin tahu dari teman-teman, kemudian keinginan untuk mengikuti kegiatan itu sudah sangat jadi kekuatan yang besar. Yang jadi betul-betul tantangan itu lokasi. Sakewet tanah itu betul-betul tantangan dengan jalan yang seperti itu. Dan saya membayangkan setiap Jumat itu, kalau tantangan saya saja yang sekali kesana saya sudah merasa itu tantangan, apalagi
0: yang setiap hari
2: setiap Jumat kita kan kegiatannya tiap Jumat kan ya. Jadi tiap Jumat itu dia harus dari Wetana ke Learning Center dengan jalanan seperti itu jadi hal yang luar biasa sih.
0: Iya, dan semoga nih dengan pemerintah ya, akses jalan ternyata sangat penting agar pekerjaan sebagai seorang guru itu lancar. Aksesibilitasnya lancar. Kita ke Ibu Jerni lagi, Ibu. Ibu, sebenarnya kondisi pembelajaran anak sebelum menggunakan metode seperti dari program Guru Tangguh ini apa sih di sekolah Ibu sendiri, dan setelahnya apa perubahan yang Ibu rasakan?
1: Yang biasanya sebelum saya
0: mengikuti
1: kegiatan Guru Tangguh ini, anak-anak itu pasif, pasif dan takut, karena pembelajaran yang atau metode yang saya gunakan itu, ya artinya bagaimana ya, saya menonton ke buku paket,
0: mengikuti buku paket,
1: jadi kayak anak-anak ini cepat bosan begitu, bosan, dan mereka juga kayak takut begitu, namanya kayak tidak ada, kayak macam masih malu-malu begitu, dan setelah sudah mengikuti kegiatan ini ya, anak-anak sudah tidak malu lagi.
0: Selama ikut kegiatan Ibu, apa sih pengalaman Ibu yang paling Ibu rasakan, wah ini senang sekali ikut kegiatan ini, apa Ibu kesan pertama Ibu dapatkan ini?
1: Yang kesan yang pertama yang saya dapatkannya itu ternyata kalau saya tidak kreatif, maka saya punya anak-anak itu tidak kreatif juga.
0: Dipengaruhi kreatif, oleh guru.
1: Dipengaruhi guru. Karena kalau saya tidak pastikan saya punya perasaan ya, kalau saya punya perasaan tidak nyaman dan saya masuk di dalam kelas, maka itu akan tidak efektif dalam pembelajaran. Tidak efektif dalam pembelajaran. Dan setelah saya sudah mengikuti kegiatan ini, saya sudah, maksudnya hal-hal praktis atau trik-trik yang saya pakai itu menanyakan perasaan anak, itu sebelum memulai pembelajaran. Sebelumnya itu saya pakai bahasa Indonesia, tanya perasaan apa kabar hari ini, senang karena saya mengikuti, saya senang belajar atau senang bermain. Tetapi sudah mengikuti guru tangguh ini, saya coba menggunakan bahasa Inggris.
0: Ibu guru pintar.
1: Jadi anak-anak itu mereka sudah tahu how are you.
0: Jadi
1: mereka juga pertama itu mereka macam bingung ya. Bingung. Kenapa ini hari ibu kok ada bahasa yang
0: beda. Beda gitu.
1: Dan akhirnya ya itu yang pengalaman yang saya tidak boleh diam lagi. Maksudnya bukan diam ya, tapi maksudnya alat-alat peraga yang ada di sekitar saya itu saya harus gunakan dengan baik gitu. Walaupun ada ya, ada di sekitar saya, tapi saya punya pikiran atau saya punya otak ini tidak jalan begitu.
0: Maksudnya
1: untuk saya bisa buat alat peraga ini biar bisa menjadi
3: media
1: untuk anak-anak saya.
0: Iya, ternyata kita kreatif guru itu sangat penting dan perasaan guru juga ternyata sangat penting ya saat mengajar karena mempengaruhi anak-anak. Iya. Ibu ini kita penasaran kenapa sih Ibu Jarni mau mendaftar untuk program tangguh ini? Karena tadi ini juga pendaftaran ya.
1: Iya.
0: Kenapa Ibu? Alasannya?
1: Alasannya ini ya saya mencoba coba hal baru. Saya coba hal baru. Kalau saya belum mencoba ya, saya belum bisa. Maksudnya saya tidak keluar dari zona yang saya
0: zona nyaman ya, sih.
1: Jadi itu sih dari saya. Maksudnya saya harus keluar dari zona nyamannya saya itu.
0: Dan ternyata bermanfaat sekali ya, Ibu. Sepertinya guru-guru di yang mengikuti program ini semangat ya, Kak Jervin ya.
3: Dan fun fact-nya Tika, di awal kegiatan itu saya tuh sangat merasakan dari roadshow. Di roadshow itu saya yang terlibat di situ untuk jadi fasilitator waktu roadshow. Dan vibes-nya guru-guru di Lamboya dan Lamboya Barat dan juga Wanokaka itu berbeda sekali dengan vibes guru-guru di area kota. Sangat semangat. Dan ketika datang program seperti tangguh ini, karena di roadshow pun itu bukan cuma sekedar sosialisasi, kami melakukan percobaan mini science, bikin roket balon. Begitu, karena di roadshow itu kami sudah langsung mempromosikan ini loh yang akan kalian dapatkan ketika pelatihan nanti. Kita tidak duduk diam dan dengar materi, tapi kita berpraktek gitu, langsung praktek ngajar, langsung praktek segala media pembelajaran yang kita tujukan. Dari roadshow itu sudah terasa vibes-nya dan take away saya waktu dengan teman-teman tim juga ini bagus sekali vibes-nya. Lalu kemudian masuk ke bootcamp. Ketika masuk ke bootcamp juga ternyata teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Beda sekali semangat guru-guru di sana itu untuk belajar. Dan kami merasakan bahwa ternyata memang guru-guru itu ada yang punya semangat seini. Kita cuma butuh datang untuk menjangkau. Lalu tadi kami di situ sebagai fasilitator bukan berarti kami expert dalam segala hal. Guru-guru ini, Ibu Jarni, berapa tahun Ibu mengajar?
1: 10 tahun.
3: Ada yang lebih dari itu. Mereka punya pengetahuan dasar, mereka sudah master di bidangnya gitu. Sehingga kami datang itu bukan membawa hal yang baru sama sekali lalu berusaha mengubah guru ini, tidak. Tapi kami berusaha menguatkan apa yang ada. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Kita harus keep up dengan perkembangan zaman, perkembangan anak even. Begitu. Bahkan perkembangan anak-anak itu sendiri. Sehingga kami selain daripada fasilitasi, kami juga sharing pengalaman. Sehingga kami saling mengisi begitu. Ternyata masalahnya seperti ini, lalu mari kita coba dengan cara yang lain. Seperti yang tadi Kak Yoris, Kak Alan, seperti itu. Nah itu sih yang kami lakukan di tangguh. Dan itu kami bersyukur bahwa semoga bisa berdampak juga ke anak-anak.
0: Dan selalu ada jalan keluar ya, seperti Kak Alan bilang tadi. Pasti selalu ada jalan keluar ketika masalah itu datang, khususnya untuk para guru. Nah Kak Jarin, kita mau tahu target perubahan yang ingin dicapai dalam 6 bulan pelaksanaan program ini seperti apa? Sebenarnya tujuannya, targetnya apakah sudah tercapai menurut Kak Jervin sendiri dan tim atau seperti apa?
3: Jadi kalau ekspektasi kita punya ekspektasi program ya, entah itu ekspektasi angka maupun ekspektasi perubahan, tapi lebih besar yang kami ekspektasikan adalah perubahan dalam guru itu sendiri. terlepas dari angka yang kami tetapkan, tapi yang kami harapkan sekali adalah bahwa guru ini, guru-guru yang terlibat dalam pelatihan tangguh baik dari roadshow terpapar dalam program ini bisa menjadi agen perubahan. Baik itu untuk sesama guru maupun untuk anak-anak proses pembelajaran, karena sebenarnya target tidak langsung yang kami boleh katakan itu target utama sebenarnya adalah anak-anak. Gitu. Guru-guru ini, kita guru-guru seperti tadi Bu Jerni bilang, kalau saya tidak berubah, anak-anaknya saya tidak berubah nih. Kalau saya tidak kreatif, saya tidak mulai, anak-anak juga akan terpapar seperti itu. Begitu. Sehingga kami sasarkan secara langsung guru untuk menyasar perubahan yang lebih besar, yaitu anak-anak generasi Sumba Barat khususnya.
0: Baik. Terima kasih Kak Jervin, Ibu Jerni dan Kak Alan ya. Kita sudah di penghujung dialog kita pada sore hari ini, bagaimana kita membahas tentang tangguh, transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik, yang ternyata banyak-banyak guru yang membutuhkan ini, yang membutuhkan kegiatan seperti ini. Ternyata semangatnya para guru itu tidak boleh di, kita menjemput bola ya, seperti Kak Jervin bilang, jangan anggap kalau guru itu cuman kaku dalam buku atau ternyata mereka sangat excited atau menunggu program-program seperti ini. Semoga dinonton oleh pemerintah juga hari ini. Jadi tidak hanya EGK saja yang melakukan kegiatan ini, banyak LSM atau pemerintah juga melakukan kegiatan seperti ini. Saya mau mendengar sebagai closing statement, apa sih pesan-pesan dari kakak bertiga ya untuk guru di Sumba Barat melalui program tangguh yang sudah dijalankan. Mungkin dari Kak Alan dulu, nanti penutup Kak Jervin sebagai program manager. Silakan Kak Alan.
2: Pesan untuk teman-teman guru yang ada khususnya di Sumba Barat, apa yang kita lakukan akan berdampak untuk anak-anak kita di sekian generasi kedepannya. Jadi pastikan bahwa paling tidak kita mencoba untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Tidak harus benar, tapi mencoba dulu. Itu pesan paling penting dari kalau dari saya sih. Dari saya itu.
0: Tidak harus mencoba, tidak harus benar, yang penting mencoba dulu. Dari Kak Alan. Terima kasih. Kalau Ibu Jerni silakan.
1: Baik, dari saya untuk buat teman-teman yang ada di Sumba Barat, teman-teman, mari kita melukiskan warna. Melukiskan warna untuk kita melukiskan sebuah warna yang berdampak buat anak-anak kita. Terlebih di anak di Sumba Barat, sehingga anak-anak itu kedepannya akan menjadi pelukis-pelukis yang hebat, dan menjadi desain-desain yang hebat, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, terlebih khusus yang ada di Sumba Barat.
0: Terima kasih Bu Jerni, luar biasa ya. Mari kita melukis agar anak-anak menjadi pelukis yang hebat pada nantinya. Terakhir silakan Kak Jervin sebagai program manager.
3: Jadi kalau dari saya untuk guru-guru

0: bukan satu desa. Yeah. Ada beberapa Afrika bilang begitu. Jadi to raise a kid itu it needs a whole village.
1: Okay.
0: Jadi pendidikan itu atau mengajarkan seorang anak itu bukan cuma kerja satu orang, bukan cuma kerja guru saja, bukan cuma kerja pemerintah saja, tetapi kerja semua pihak, orang tua, warga sekitar. Kita semua punya andil dalam membangun generasi di Sumba Barat ini. Bukan berarti anak orang lalu kita tidak bisa tegur begitu, karena anak itu jangan sampai yang akan jadi pemimpin kita di masa depan. Mereka generasi yang meneruskan. Jadi pendidikan itu untuk mendidik satu orang anak saja dibutuhkan keseluruhan aspek dari lingkungan tempat ia tumbuh. Kita pun bertanggung jawab untuk membawa perubahan itu.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih.
1: Dan pendengar, ya, luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini tentang program Tangguh ini. Kita belajar memang bahwa perubahan dalam pendidikan itu dimulai dari guru yang mau belajar, berinovasi, dan berani mencoba hal baru. Pendengar, program Tangguh ini menjadi bukti bahwa dengan pendekatan yang tepat ya, pembelajaran bisa menjadi menyenangkan dan berdampak nyata bagi anak-anak kita pastinya. Terima kasih sudah hadir di sini. Semangat terus. Semoga program Tangguh ini nanti ada program-program lainnya lagi ya. Amin. Sukses juga untuk guru-guru di sini. Ini bertiga guru ya, pendengar ya, yang mempunyai visi misi yang sama seperti Kak Jervin bilang lagi. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Untuk itu, di akhir kata saya Cantika Anjali.
2: Saya Alan Umbureta.
3: Saya Jerni Milia
0: Sepuluh. Saya Jervin Ere.
1: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.

Ya, FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba siang hingga pada pukul 17.00 dan pendengar saat ini tepat di pukul 15.00 dan saat ini pendengar masih selalu ditemani dengan ragam musik pro dangdut hingga pada pukul 16.00 dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan dangdut pilihan Anda dengan judul lagu Susis yang dinyanyikan oleh Sule.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis, dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan satu tubuh dan tercermin ke dalam struktur rumah adat. Yang pertama, bagian atas yang disebut toko umah sebagai simbol kepala karena sebagaimana kepala dianggap bagian paling sakral, tempat pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah sang pencipta. Toko umah biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut bei umah sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

Bagian yang ketiga adalah bagian bawah yang disebut kalikabunga sebagai simbol anggota tubuh. Kalikabunga merupakan tiang-tiang yang dianggap sebagai anggota-anggota tubuh, khususnya kaki yang menjadi penopang bagian tubuh lain yang berada di atasnya. Nilai historis pengetahuan berkaitan dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat setempat.

Virus African Swine Fever atau ASF adalah penyakit menular yang menyerang babi yang disebabkan oleh virus ASF atau African Swine Fever virus. Penyakit ini sangat mematikan bagi babi dengan tingkat kematian yang hampir 100% pada babi yang terinfeksi. Virus ini menyebar melalui kontak langsung antara babi yang terinfeksi dan yang sehat atau melalui perantara seperti peralatan atau kendaraan yang terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam tinggi, kehilangan nafsu makan, dan pendarahan internal yang seringkali menyebabkan kematian mendadak. Meskipun ASF tidak menular pada manusia, penyakit ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi industri peternakan babi. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan untuk ASF, sehingga pencegahan utama adalah dengan memusnahkan babi yang terinfeksi dan menerapkan protokol kebersihan yang ketat.

FM 96,9 MHz. Mendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar-pendengar masih selalu ditemani dengan musik dangdut pilihan Anda hingga pada pukul 16.00. Dan saat ini pendengar sedang ditemani dengan musik dangdut Kucing Garong yang dinyanyikan oleh DDS.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

FM 96,9 MHz, pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 4.16. Dan saat ini pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahannya.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.
1: Terima kasih.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

FM 96,9 MHz mendengar waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 dan saya Naomi yang bertugas di siang hari hingga pada pukul 17.00 ini mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24.00. Dan pendengar, sekali lagi saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Dan setelah itu pendengar kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti aneka warta berita daerah Korwil 6.

0: serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihatin Pujo Waskito dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025, Kamis kemarin. Ia menyampaikan, program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2005, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan dan lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
1: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stefanus Adrianto, Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobagah, mengecam sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten TTU yang diduga mengintimidasi seorang dokter atas nama Ica Pakainuni hingga meninggal dunia. Ia merasa kesal dengan sikap para wakil rakyat tersebut yang membuat seorang dokter hingga meninggal dunia. Padahal, menurutnya, seorang wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat seharusnya menjadi pelindung dan penyayang masyarakat ketika ada persoalan yang dihadapi masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten TTU. Tiga orang anggota DPRD diduga melakukan intimidasi hingga membuat Dr. Ica Pakainuni meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Ia meminta para dokter di NTT, jika ada oknum yang melakukan intimidasi atas profesi yang dijalankannya, agar tidak takut melaporkan secepatnya kepada aparat penegak hukum. Ia pun mendukung langkah penegakan hukum keluarga terhadap para pelaku.
2: Sikap saya, pertama saya menyesal kok ada yang anggota dewan seperti itu ya. Sedih saya, karena sebetulnya dewan itu mau melukai hati rakyat itu susah loh. Bagaimana kita mau melukai hati rakyat? Orang kita mau mewakili mereka kok. Kita sebagai rakyat, kita mau mewakili mereka. Artinya kalau kita jadi wakil rakyat, berarti apa yang menjadi persoalan di rakyat, kita harus mampu membantu untuk menyelesaikannya. Jangan malah kita membuat persoalan di tengah rakyat, dan apalagi akhirnya berdampak kepada bunuh diri. Saya tidak bisa bayangkan intimidasi seperti apa yang dilakukan sampai akhirnya dokter ini kok ambil jalan bunuh diri. Dan itu sangat disayangkan. Dan saya minta mulai sekarang ini dihentikan, tidak boleh lagi ada seperti ini. Dan bagi para dokter, NTT itu butuh dokter banyak loh. Kita kekurangan dokter banyak. Mohon kepada dokter-dokter, kalau ada intimidasi seperti itu, laporkan saja kepada penegak hukum, jangan takut.
0: Wakil rakyat di DPR RI asal Nusa Tenggara Timur, Anita Gah, juga tegas menyampaikan bahwa jika ada tenaga dokter yang mengalami hal serupa, yakni intimidasi ataupun kekerasan verbal dan ataupun tindak kekerasan lainnya dari siapapun dan dalam keadaan apapun, segera menyampaikan kepada keluarga untuk mendapat penanganan sedini mungkin sehingga tidak berakibat fatal. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua rakyat bangsa ini tidak ada yang kebal terhadap hukum. Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta Gubernur NTT memberikan perlindungan hukum dan menjamin keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan Aris Lake.
3: Perwakilan IDI Wilayah NTT, Dr. Yuliana Imelda Ora Aceh memohon kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan surat edaran terkait perlindungan nakes dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman. Selain itu, ia juga meminta pelibatan organisasi profesi dalam penyusunan kebijakan perlindungan nakes, penguatan sistem pengamanan di Faskes dan mekanisme pelaporan, serta respon cepat terhadap ancaman merupakan hal penting yang perlu diterapkan dalam kebijakan perlindungan nakes. Permintaan ini disampaikan IDI NTT atas dugaan intimidasi yang dialami Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni hingga meninggal dunia pada beberapa waktu lalu akibat depresi.
4: Kami meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan kebijakan atau surat edaran Gubernur tentang perlindungan

0: manajemen perlu memastikan adanya prosedur standar keamanan di dalam rumah sakit yang menjamin dokter dapat menjalankan pelayanan secara profesional dan aman. Saya tahu dulu saya project manager quality and risk di rumah sakit Siloam Bali. Ada standar rumah sakit tentang ini. Jadi ini harus ditegakkan, dilaksanakan.
1: Lebih lanjut, PDUI NTT berkomitmen penuh mendukung proses investigasi yang dilakukan Kemenkes, Kepolisian, DPRD, dan Pemda TTU NTT untuk mendapatkan hasil yang objektif dan transparan sesuai hukum dan menjadi dasar perbaikan sistem di tanah Floba Morata. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kasus almarhum Dr. Ica menjadi perhatian serius bagi pihak tenaga medis, baik pihak rumah sakit hingga akademisi. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan mengaku merasa prihatin dan khawatir pada dunia medis yang akan mereka jalani nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
3: Meninggalnya Dr. Ica yang menjadi perhatian publik turut memunculkan keprihatinan di kalangan mahasiswa kedokteran. Mereka berharap pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman, sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai prosedur. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Eureka, mengatakan perlindungan bagi tenaga kesehatan tidak hanya diperlukan ketika persoalan hukum muncul, tetapi juga saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Menurutnya, komunikasi yang baik antara tenaga medis, rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama mencegah kesalahpahaman.
4: Untuk sebagai seorang dokter, mungkin ke depan butuh perlindungan. Bukan hanya perlindungan hukum terkait setelah kejadian, tapi pada saat kejadian itu terjadi. Jadi, mungkin para pihak semua, rumah sakit ataupun tenaga medis, pemerintah bisa berkontribusi bersama masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam pelayanan supaya pelayanan bisa lebih baik pada masyarakat.
3: Hal senada disampaikan mahasiswa program studi pendidikan dokter Angkatan 2024 Universitas Nusa Cendana, Caroline Lydia Fulbertus. Kepada RRI, ia mengatakan prihatin atas kasus yang menimpa Dr. Ica dan berharap pemerintah memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
5: Sebenarnya karena kasus ini ya, jadi yang awalnya biasa-biasa aja jadi takut, karena kedepannya ini kita pasti

0: Ya, kita mungkin sudah melakukan yang benar.
1: Meski demikian, kedua mahasiswa mengaku akan tetap mempersiapkan diri menjadi tenaga medis yang profesional dengan memperkuat kemampuan, etika, dan mental dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Win Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama masyarakat mulai membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan segera berubah menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut laporan Andre Iskandar.
3: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
4: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat pendapatan itu.
3: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.

0: masyarakat.
1: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan. Dan Aula Prima adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
0: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan pajak kendaraan di NTT terus mendapat dukungan. Namun pemerintah daerah diingatkan agar setiap kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pelayanan publik dan pajak kendaraan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, kebijakan tersebut diingatkan agar tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Yunus Bureni menegaskan, setiap peraturan daerah maupun peraturan gubernur harus disusun sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, sebuah peraturan tidak hanya harus benar dari sisi prosedur, tetapi juga harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Terkait pengaturan BBM bersubsidi, Yunus menjelaskan, kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta badan usaha yang mendapat penugasan untuk mendistribusikannya. Karena itu, suatu kebijakan daerah harus dilihat terlebih dahulu apakah memiliki dasar kewenangan yang jelas atau tidak.
4: Dalam pengaturan berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi, itu kan kita kenal ada yang namanya kementerian yang berwenang, SDM, lalu kemudian ada yang namanya badan pelaku, ada yang kemudian badan usaha yang mendapatkan penugasan. Lalu kemudian di situ kewenangan daripada menteri untuk mengatur berkaitan dengan kuota untuk mendapatkan itu, dan kewenangan dari badan usaha yang mendapatkan penugasan itu untuk mendistribusikan. Jadi kalau teman-teman pakai BBM bersubsidi, tentu kan ada barcode tuh yang diurut dengan My Pertamina. Artinya bahwa badan usaha yang diberikan penugasan itu kemudian dia sudah mengakui kendaraan yang ini boleh BBM bersubsidi. Yang tidak punya barcode yang tidak boleh.
3: Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja NTT, Sumantri Muhammad Baswan menyatakan pihaknya mendukung penuh sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui tim pembina Samsat. Menurut Sumantri, pembayaran pajak kendaraan memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan dana perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Hingga semester pertama tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur baru mencapai sekitar 40% dari total potensi kendaraan. Di sisi lain, jumlah klaim kecelakaan yang dibayarkan Jasara Harja justru meningkat sekitar 20% dibandingkan periode sebelumnya.
5: Sebetulnya pada saat masyarakat membayarkan pajak itu, di dalamnya itu ada bagian dari kami, Pak. Dari pembayaran pajak itu ada bagian dari kami, namanya SWD KLLJ. Itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Mana dana tersebut itu sebenarnya dipergunakan dan diperuntukkan langsung untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat NTT. Sekarang yang menjadi masalah adalah bahwa ini konteks lain, tapi ini sangat berkaitan, bahwa tingkat kecelakaan dan pembayaran klaim yang masuk ke Jasara Harja sepanjang semester 1 tahun 2026 ini itu meningkat sebesar 20%. Nah, kalau nggak salah ingat saya itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu angkanya itu hampir pendapatan dengan pembayaran klaim itu hampir sama.
3: Masyarakat Nusa Tenggara Timur diajak untuk lebih tertib membayar pajak kendaraan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga negara, kepatuhan tersebut juga menjadi bentuk gotong royong dalam menjaga keberlangsungan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Kondisi jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Selengkapnya, laporan Vence Sakarias.
6: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wilasak bersama masyarakat. Kemudian Korem 1

pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Empoang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat.

0: pada bulan Desember 2026 datang.
1: Dan targetnya, target awal adalah 5.000 titik. Sementara di Ampuang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Dipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak, Wakil Presiden beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat 2 jembatan ini. 2 jembatan Termanu dan Kapsali. Ya, Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Ampuang yang selalu dibandingkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
0: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Ampuang Barat Daya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan

sampai kedua bahwa jika nanti bulan Desember dua jembatan ini sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Poang, kami juga berterima kasih. Mudah-mudahan ya dengan perjalanan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan kita.

0: anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.
1: Sebanyak 2.319 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi resmi mengikuti program mahasiswa berdampak KKN tematik Gerakan Sehat, Kuat, dan Inklusif atau Gentaskin Batsi 2 tahun 2026. Kabupaten Kupang dipercaya menjadi tuan rumah pelepasan peserta yang akan mengabdi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andre Iskandar.
2: Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutoiki, mengatakan kepercayaan menjadikan Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, keberagaman karakter wilayah Kabupaten Kupang menjadi ruang belajar yang baik bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan masyarakat sekaligus berkontribusi dalam pembangunan desa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya membawa ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat selama menjalankan pengabdian.
3: Sebagai gambaran, Kabupaten Kupang merupakan kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di saat yang sama, dari sisi luas wilayah, kami merupakan kabupaten terluas kedua di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, kami merasa bersyukur Kabupaten Kupang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program mahasiswa berdampak melalui
2: Sementara itu, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Profesor Abdul Haris, menjelaskan Gentaskin merupakan program kolaboratif yang mendukung implementasi program mahasiswa berdampak. Fokus kegiatan diarahkan pada percepatan penurunan stunting, pengentas kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan tata kelola desa. Ia mengatakan, program ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang akan melaksanakan pengabdian selama 2 bulan di Nusa Tenggara Timur.
4: Program

0: berbasis kebebasan, kesalahan, kualitas, kemampuan, kita berbasis satu dalam tubuh, khususnya berkaitan dengan persoalan investasi dan pengurangan kemiskinan serta pembayaran ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan desa.
1: Melalui KKN tematik Kintaskin Batch 2, diharapkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui Festival Husndao yang digelar di Desa Tasilo, Kecamatan Luahulu. Kegiatan yang memadukan parade budaya hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Selengkapnya, laporan Rudi Hartono.
3: Festival Husndao resmi dibuka oleh Bupati dan Wakil Bupati Rotendao di Desa Tasilo, Kecamatan Loahulu, Kamis 9 Juli 2026 sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Rotendao melestarikan budaya warisan leluhur. Dalam laporan panitia, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao, Regina Kedo, mengatakan penyelenggaraan festival ini bertujuan melestarikan budaya Husndao, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi daerah, meningkatkan

0: beliau sebagai warisan budaya masyarakat Rotendao. Dua, menumbuhkan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap budaya dan tradisi daerah. Tiga, meningkatkan daya tarik pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Rotendao.
1: Sementara itu, dalam sambutannya

0: luas melalui berbagai media sehingga jumlah wisatawan dan pengunjung terus meningkat setiap penyelenggaraannya.
1: Kita mulai tahun depan sudah rancang kalender tahunan untuk HUS. Kita akan mix dengan kalender pariwisata sehingga ini bisa dipromosi di berbagai media sosial maupun media mainstream untuk kemudian banyak orang atau publik bisa mengetahui lebih luas lagi, sehingga harapannya pada acara puncak nanti banyak orang, bisa ribuan orang lagi bertambah untuk bisa datang menonton perayaan HUS ini.
0: Pelaksanaan Festival HUS Deo diikuti ribuan peserta atraksi parade kuda hias serta dihadiri oleh masyarakat lokal dan wisatawan luar negeri yang hadir menonton Festival HUS Deo yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Tribunara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir. Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
3: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
4: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pecinta olahraga biliar.
3: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
5: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
3: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
6: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
3: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu 12 Juli 2026. Saya Alotani.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang sore ini.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan selamat hari Minggu pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar? Semoga selalu semangat gitu ya, dan optimis menjalani aktivitas Anda. Ada saya Fongki yang bakalan temani Anda sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah beta persiapkan untuk Anda. Nanti di pukul 17 lebih 42 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Kabar hari ini semoga terus semangat gitu ya dengan aktivitas yang Anda kerjakan di hari Minggu malam ini, yang pastinya harus kumpul energi banyak-banyak memang. Karena apa? Karena besok semulai dengan aktivitas. Ada besok ya anak-anak yang mulai bersekolah, ada juga yang MPLS-nya sudah selesai dan atau juga yang besok akan melanjutkan dengan MPLS, yang pastinya kumpul semangat memang ini malamnya. Tidur lebih seduh, jangan terlalu mete karena besok

mendukung ketempung kesehatan fisik, buat kotong lebih bugar, lebih sehat, lebih semangat. Tetapi ternyata olahraga bikin kotong juga ketempung kesehatan mental makin baik. Apalagi kalau kotong olahraga rutin, ya itu pasti bisa tingkatkan ketempung stamina, napas lebih panjang. Ketempung daya tahan tubuh terlalu kuat, bahkan bisa mengatasi ketempung stres dan juga yang pasnya buat ketempung hidup lebih lama gitu ya. Nah, olahraga nih apa sah? Ya, mau jalan kaki kok, jogging, lari santai-santai. Kemudian juga apa, Lem? Ya, olahraga jenis apapun itu, yang penting bikin ketempung badan dong ada gerakan sedikit. Mau 15 menit, mau 30 menit, 1 jam, atau misalnya mau olahraga pagi kok, olahraga sore, yang pastinya kotong harus olahraga. Durasinya mau berapa lama juga, yang penting kotong harus berolahraga. Kemudian kalau kotong mau jalan kaki, mau 5.000 langkah, 10.000 langkah, intinya kotong ada gerakan gitu ya. Gerakan kaki, tangan, kepala gitu ya, badan. Ya, beta ajak Anda pendengar, kira-kira mana yang lebih Anda suka? Apakah olahraga sendiri atau olahraga dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat? Ya, menurut Anda mana yang lebih baik? Olahraga sendiri kok, olahraga dengan kawan? Boleh Anda berkomentar di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152 WA juga bisa ya, kasih di komentar situ ataupun juga di telepon. Kira-kira menurut Anda mana yang lebih Anda suka? Olahraga sendiri atau olahraga dengan kawan? Beta tunggu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini malam ya Kotok masih bahas soal olahraga. Dari banyak olahraga yang Anda lakukan saat ini, kira-kira gitu ya, Anda lebih suka olahraga sendiri atau dengan kawan? Nah, ini ada yang sudah bergabung dengan Kakak Jen. Halo Kakak, selamat malam. Kalau menurut beta sendiri sah. Kalau dengan kawan habis dicerita ujung-ujung bukan olahraga tapi makan. Itu toh B baru bilang. Olahraganya tidak seberapa, makannya tuh. Thank you ya buat Kakak Jen yang sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Wigati lagi nih. Halo Ibu Wigati di Wonosobo. Gimana Kakak? Gimana kabarnya? Semoga Ibu Wigati dalam keadaan sehat gitu ya. Kalau Bu Wigati di Wonosobo pilihnya olahraga sendiri. Alasannya karena faktor usia gitu ya, bisa mengatur waktu lamanya sesuai kondisi tubuh gitu. Selamat sore Kakak, terima kasih untuk Ibu Wigati yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah gitu ya. Waduh, jadi ada dua orang yang supili olahraganya itu olahraga sendiri, lebih pilih olahraga sendiri ketimbang olahraganya itu dengan kawan. Alasannya, ada yang alasannya itu karena apa? Karena ya usia, kemudian ada juga alasannya karena kalau jalan dengan kawan otomatis olahraganya tidak seberapa, ceritanya tuh, makannya tuh. Ya siapa tahu kan kalau ada rahasia yang mau perlu dibongkar. Ya olahraga mulu jalan gitu ya. Sambil jalan-jalan olahraganya dapat, rahasianya keluar. Jangan gitu ya, jangan sampai. Dengan modus-modus tertentu ya olahraga gitu ya. Kalau sejauh ini yang beta lakukan, karena secara jujur beta terlalu suka dengan olahraga jalan kaki. Ya kalau olahraga jalan kaki biasa dengan maitua. Kalau maitua dia ada waktu ya kotong jalan sama-sama. Tapi kalau sonde ya beta jalan sendiri. Jadi sesuai dengan kondisi. Kalau jalan dengan maitua gas. Kalau sonde juga suka jalan sendiri juga gitu ya. Apalagi kalau sutaruh headset di telinga, jalan, menyanyi, tambah dengan musik yang tambah bikin kotong semangat gitu ya. Itu pasti lebih asik lagi. Sejauh ini pendengar, kalau menurut Anda olahraga yang sudah Anda lakukan itu biasanya Anda lebih memilih olahraganya dengan jalan dengan kawan atau olahraganya sendiri? Boleh ya, kita tunggu informasi komentar dari Anda di line telepon 0380-825-444 atau Busun Bija, ataupun juga bisa di 843-1152. Di line WA juga boleh, beta pasang status di situ, bisa langsung komen. Lebih suka mana nih, olahraga sendiri atau dengan kawan? Setelah ini, beta akan hadirkan apa sih manfaat dari olahraga? Iya, beta akan sampaikan setelah beberapa nomor lagu berikut ini. Dari JCG, Domino.

Yo, pendengar, olahraga yang pastinya kita lakukan setiap hari bikin kotor badan bukan hanya kuat ya, tapi banyak sekali manfaat yang bisa kotor dapatkan. Dengan kotor rajin bergerak, berat badan jadi bisa lebih terjaga, hati juga lebih senang, stres berkurang, tidur malam juga jadi lebih enak gitu ya. Selain itu, olahraga juga bisa bantu kotor, jaga tekanan darah dan juga gula darah tetap stabil, perkuat ketempun jantung ya, mengurangi nyeri punggung sampai meningkatkan rasa percaya diri. Ya, jadi buat Anda yang percaya dirinya kurang, coba olahraga saya sambil baterai-baterai ya begitu. Ya, jadi sendiri heran ya kalau dokter selalu anjurkan kotong untuk tetap aktif setiap harinya. Ya, yang perlu kotong lakukan ya sen perlu yang terlalu berat-berat ya, apalagi kalau dengan kondisi ketempung tubuh. Usianya kotong memang harus disesuaikan. Jalan kaki, bersepeda. Kalau sepeda juga ke mana eh? Ketemu topografi Kota Kupang nih agak sedikit bukit-bukit eh? Jadi ya kalau mau bersepeda deh cari jalan-jalan rata sa. Kemudian senam, bisa juga dengan berenang ataupun juga jogging ringan sekitar 30 menit itu secukup gitu ya, kasih manfaat besar buat ketempung kesehatan. Yang penting kotong lakukannya secara rutin dan disesuaikan dengan seperti yang tadi beta bilang ya, dengan kotong pung kondisi tubuh. Memang kalau misalnya awal-awal kotong olahraga, dulu kotong sempurna olahraga terus tiba-tiba kotong olahraga, awal-awal tuh habis kotong olahraga badan sakit ya, karena memang kotong pung otot rasa kayak terkejut begitu, wih kok tiba-tiba olahraga gitu. Jadi itu buat kotong pembaran awal-awal tuh pasti sakit. Tapi setelah kotong rutin olahraga, pelan-pelan kotong punya otot, kotong pung tubuh akan beradaptasi dengan kotong punya olahraga yang kotong sudah lakukan. Jadi ya jangan sampai kotong bilang, ih kok beta olahraga ini hari biar pembaran sakit, ini kayaknya sonde ini deh, buat biar pung tubuh kayaknya son terima. Ya itu alasan. Tapi kalau besok badan sakit, kotong lanjut dengan olahraga leh, dijamin ya, itu sakit dong hilang dan kotong bisa jadi rutin berolahraga. Oke deh, pendengar beta masih terus temani Anda dengan informasi-informasi soal kesehatan tentang olahraga yang belum sempat gabung. Beta masih tunggu sampai tuntas kebersamaan di pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Yap, dan juga yang pastinya setelah ini ya di pukul 19 beta putarkan drama radio dilanjutkan dengan podcast bola Bolkes RRI Kupang. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Kupang.

0: kencang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
0: Sogokan ini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, di malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Sepatu Untuk Wana, produksi RRI Samarinda. Dan nanti selepas itu juga kami akan hadirkan untuk Anda podcast bola, Bolcast RRI Kupang. Dengan judul yang kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu soal siapa yang akan memakotai Raja Gol.
2: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
3: Yakin, Ibu.
2: Sudah dipikirkan masak-masak, kan?
3: Sudah, Bu.
2: Walaupun gajinya nggak besar.
3: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
2: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
3: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
2: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
3: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
2: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
3: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
2: Ya sudah. Kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

produksi RRI Samarinda, Sepatu untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Walaupun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
2: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
3: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
3: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
2: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
2: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
3: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Ya beruntung, dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang, mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah, tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu, masa ya ada yang ke sekolah tadi pakai sendal, terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah, berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah, tapi ya itu perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, nggak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga nggak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini kalau nggak dijemput nggak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu guru.
1: Eh, ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: gitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama

0: aktif.
1: Ya, pendengar, selamat malam. Gimana, sudah pada siap makan malam atau belum? Seharusnya sudah ya, ini sudah pukul 19:23 waktu Indonesia Tengah. Nah, beta punya informasi tentang perlindungan anak. Jadi Menteri Agama menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak bukan cuma terjadi di pesantren atau madrasah saja. Kekerasan bisa terjadi di berbagai lembaga pendidikan, sehingga ini jadi tanggung jawab ketong semua untuk mencegahnya. Karena itu pemerintah mengajak semua pihak, baik dari sekolah, pesantren, guru, orang tua, sampai dengan masyarakat, untuk sama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, Kementerian Agama juga akan memperketat pengawasan dan tata kelola pesantren supaya ini lembaga yang beroperasi benar-benar memenuhi aturan dan juga mampu memberikan perlindungan yang baik bagi anak-anak. Ya, jadi kalau anak-anak sudah pulang sekolah dengan perubahan sikap ataupun terlihat takut, ini jangan kotong anggap itu sebagai hal yang biasa. Mungkin kotong bisa bicara baik-baik dengan anak, dengarkan dompung cerita. Ya, misalnya anak-anak dari yang biasa dia ceria, kok tiba-tiba dia diam-diam. Nah, ini bisa kotong ajak cerita ya, dan segera cari bantuan kalau memang ada tanda-tanda kekerasan. Karena setiap anak berhak belajar dengan rasa aman, dihargai, dan juga dilindungi.

Baik, terima kasih perkenalan. Nama saya Delianti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Ya, pendengar, kemarin di Bolkesku RRI Kupang kita putarkan striker yang haus gol gitu ya. Dan malam ini Beta akan putarkan untuk Anda Bolkes dengan judul yang berbeda. Siapa yang akan memakotai Raja Gol? Menurut Anda siapa? Iya, kita dengarkan bersama ya. Yang akan dipandu sama Mbak Vero ya, dan juga rekan-rekan.
1: Ya. Gitu kalau kan. Dulu itu memang satu gol itu susah sekali.
2: Sampai ketong nongkoni sampai lama karena bola sebentar ketong pikir semua gol. Pak Ujusu lari datang. Yeah, untuk mendapatkan satu gol itu sangat gampang dulu.
3: Yang tahu juga kemarin kan sempat masukin Madueke tapi enggak ada, lari-lari doang.
2: Makanya maksudnya dia fungsinya ngapain?
3: Kurang effort itu. Dan terbukti juga di lawan Meksiko tuh masuk Bukayo Saka dari awal kanan kiri sama Gordon. Nyetel dapat kan gol cepat juga bisa sebagai raja gol sekalian angkat
2: pro dan itu Mbappe dan itu Prancis.
3: Ini akan cepat pulang bisa sebagai raja gol sekalian angkat pro
2: dan itu Mbappe dan itu Prancis.
3: Ini akan cepat pulang. Dia ini diunggulkan karena kan dia main di klub ya, klubnya kan di Inter Miami.
2: Nah,
3: kebelakangan ini kan dia di Amerika. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih gitu ya. Jadi adaptasinya di Amerika, dia kan lebih dapat sama cuaca di Amerika itu loh. Makanya perundingan pertama kan dia bisa hat-trick tuh.
4: Free kick pemirsa.
2: Dan sekarang kalau kita sudah bicara soal striker tadi kita sudah tahu ya, dan bahkan dengan poin gol kita sudah tahu menuju kepada Golden Boot untuk persaingan sejauh ini kandidat terkuatnya siapa. Kalau kita lihat dari poin sementara masih dipegang Mbappe karena dihitung asis juga. Kalau aturan FIFA
3: penalti. Kalau untuk top score itu tidak dihitung dengan asis. Top score itu
2: Golden
3: hanya
2: Boot, kita lagi ngomongin Golden Boot.
3: Golden Boot itu tidak dilihat juga dari asisnya,
2: dilihat
3: itu tidak ngaruh.
2: Aturan baru dari FIFA.
3: Itu tetap dihitung bagaimana dia yang ini.
2: Golden Boot itu dari aturan baru. Coba kamu cek aja. Aturan baru dari FIFA.
3: Cari Golden Boot.
2: Aturan baru dari FIFA Golden. Tolong cari.
3: Arum. Golden Boot.
2: Cari Golden. Aturan Golden Boot.
3: Aturan utama Golden Boot melalui kriteria kalau ini ya, jika terdapat 2 pemain atau lebih dengan jumlah gol yang sama. Pemenang ditentukan melalui kriteria tiebreaker. Yang pertama jumlah asis. Kedua menit bermain.
2: Kalau sama. Yang kedua apa?
3: Kedua menit bermain. Itu yang kita bilang. Kalau sama dorong ngitungnya asis. Kalau tidak ada asis pun tapi dia pun gol lebih tinggi,
2: ya dia itu tetap dapat. Makanya tadi kan kita omong bahwa sekarang kan lagi sama nih semuanya. Pertama si Mbappe karena asisnya ada kalau enggak salah ada 1 atau 2 gitu di atas saat ini. Belum punya poin. Jadi untuk yang Golden Boot urutan Golden Boot untuk sekarang yang baru sekarang itu yang pertama ada Mbappe, yang kedua ada Messi, yang ketiga ada Haaland kalau nggak salah ya,
3: Helena.
2: Yang keempat Harry Kane itu kalau nggak salah gitu. Jadi
3: ya, tapi kalau dihitung Haaland kedua sih karena memang baru sudah bermain.
2: Itu yang paling terakhir tuh. Itu yang update terakhir.
3: Messi belum bermain.
2: Nanti Messi mau mainan yang ini kan?
3: Besok kan baru ketemu Mesir. Memang kalau untuk Golden Boot memang sekarang lagi kejar-kejaran. Striker dulu saja sampai dong bilang memang untuk ini tahun ini untuk gol itu memang dong soalnya bisa yang prediksi bahwa lu jago di klub, lu di negara paling mentok 6-7 itu paling banyak.
2: Iya, 7 paling.
3: Bisa lihat sejarah itu namanya top score itu tidak sampai di atas 8.
2: Tapi itu
3: 8 juga 1-2.
5: Iya, benar.
3: Nah, ini untuk sekarang
5: ada 3.
3: Kalau sekarang ini Piala Dunia dong bikin sama keladang main di klub ini.
2: Iya, seperti main di klub. Seperti main di klub yang berburu gol yang seolah-olah kayak mudah didapat begitu sama gitu kan.
3: Kalau dulu itu memang satu gol itu susah sekali.
2: Sampai ketong nongkoni sampai lama karena bola sebentar ketong pikir semua gol. Tapi justru lari-pilari datang. Untuk mendapatkan satu gol itu sangat gampang dulu Tapi sekarang ini kayak banjir gol, sah betul-betul ya.
3: Kembali lagi permainan, kalau bagus ya dia bagus. Ya contoh Mbappe mereka, kenapa sekarang dia sudah 7 gol? Ya karena memang di klub di negara ini memang kayak main itu main pakai hati yang dong sama-sama ya sudah kita satu orang.
1: kita fokus satu. Tapi kalau satu nih Sony bisa, sudah kiri kanan tengah hajar.
2: Prancis ini dari dulu bermain begitu. Betul, itu beta akui nah. Dari
1: Iya, generasi emas. Tapi dulu zamannya Zidane. Itu tuh malah dulu orang itu tidak ada striker orang. Zamannya nah, itu.
2: Bayangkan Zidane itu tuh berbeda tuh sejarah juga. Dia mulai suka dia dari suka ini Prancis dari Zidane tuh.
1: Kakak ini suka semua.
2: Soalnya betul, suka semua apa hanya di Prancis sama.
1: Ah, Jerman kemarin suka
2: iya,
1: semua.
2: Iya kan Jerman, Jepang, Prancis lebih negara tuh.
1: Kakak konsisten ah.
2: Eh, kok macam konsisten ah tiga negara lu Belanda, Spanyol yang apa?
1: Soalnya
2: apa Argentina
1: satu apa kita Messi ya
2: ih kemarin udah
1: Messi
2: Belanda Spanyol ini ada pakai Spanyol
3: tapi Messi bisa jadi top scorer loh kalau menurut aku loh
1: iya
2: oh ya
3: kalau menurut aku itu Messi dia ini diunggulkan karena kan dia main di klub ya klubnya kan di Inter Miami
2: ya,
3: ya. Nah kebelakangan ini kan dia di Amerika
1: iya
3: sekitar 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih gitu ya jadi adaptasinya di Amerika
1: ya dengan
3: dia kan cuaca, lebih dapat sama cuaca di Amerika itu loh makanya pertandingan pertama kan dia bisa hat-trick tuh
1: yeah.
3: Yang lainnya kan masih pada melembung
1: yeah,
3: Spanyol yeah. Striker now belum ada yang ini betul. Yang belum ada yang gacor cuman Messi aja kan di umurnya segitu
1: yeah. Di umur 39
3: umur 39 dia pertandingan pertama aja masih bisa hat-trick
1: ya, jadi perburuan keren. Ini sekarang memang yang lagi panas ini kan Mbappe
2: Messi
1: Haaland seharusnya digarang-garang kemarin sini juga.
2: Ya,
1: oh, ini itu kemarin.
2: Keluar, ya, mohon maaf, ya,
1: hanya karena ya tidak tahu itu. Kita masih sempat stres itu kenapa tadi penalti bukan dia itu.
2: Iya.
1: Mental juga.
2: Itu tes kenapa
1: tidak dia itu.
2: Ini.
3: Mental juga itu.
2: Ada yang jawab.
1: Itu dia itu. Ya seharusnya Vini juga masuk di dalam. Kalau ya, Dembele, itu. Ya Dembele memang karena setim dari Prancis ya.
2: Prancis
1: kan. Karena kemarin dia hat-trick itu yang memang bagus itu.
2: Karena begini sekali lagi ya, aku sih agak lebih ke Prancis. Kenapa sih untuk top untuk Golden Boot-nya pasti dari negara Prancis? Karena tadi ada dua striker yang menurut beta sih dua sangat solid sih menurut beta. Dan dua bisa mensupport, bisa kasih motivasi tim anggota tim yang lain. Itu makanya kenapa beta lebih ke Prancis. Tapi juga Haaland sekali lagi sekarang lagi di puncak kejayaannya dia nih. Dia lagi bersinar-bersinar sekali.
3: Lagi on fire ya Haaland.
1: Yes. Posisi ya memang karena striker yang ada di Norway dia.
3: Sama selain itu Charlotte
1: kan terakhir dipasang itu asisnya
3: di belakang. Di belakang.
1: Nah, dia second striker
2: untuk lebih ke support untuk asisnya kayak gitu kan.
1: Jadi kenapa jadi memang bola semua lari
3: ke Haaland.
2: Sama seperti Mbappe ya, bola semua lari ke Mbappe. Haaland sebagai utamanya di situ. Nah, sekarang Haaland apa Norwegia akan melawan Inggris.
1: Ada
2: esok hari. Prediksinya seperti apa nih? Kita prediksi dulu itu ya. Karena ini berhubungan dengan striker tadi.
1: Ya, kalau
2: ini karena Inggris toh, jadi kita langsung pikir ini Mas Aufar karena nanti Inggris yang melawan
3: Norwegia.
2: Norwegia nih.
3: Kalau aku Inggris pasti lebih mendominasi ya. Kalau menurut aku mainnya seperti kayak tadi lawan Meksiko.
1: Iya, yeah, betul.
3: Dia mainnya ngepres terus dari awal sampai akhir. Pasti juga ya nanti kita lihat apa prediksi pemainnya yang dimasukin Thomas Tuchel ya. Siapa tahu sayapnya ini berubah lagi kan enggak ada yang tahu juga. Kemarin kan sempat masukin Madueke tapi
2: enggak
3: malah lari-lari doang.
2: Makanya maksudnya dia fungsinya ngapain?
3: Kurang effort itu. Dan terbukti juga di lawan Meksiko tuh masuk Bukayo Saka dari awal kanan kiri sama Gordon. Nyetel lo dapat kan gol cepat juga.
2: Berarti memang yang ada fungsi ya.
3: Atau mungkin pemilihan pemainnya aja juga yang belum tepat.
1: Tapi memang striker sekarang striker yang tipe keras untuk berjuang
2: harus,
1: ya.
2: Harus
1: jadi tetap. Tidak yang harus bilang lu duduk tunggu saat
2: beda
3: permainan ya. Tapi kalau dilihat mainnya Messi dia jalan-jalan aja
1: jalan-jalan ringan
2: mungkin jalan-jalan
1: bukan soal usia memang tipe kali dia seperti itu jadi jalan bukan sekedar jalan jadi jalan sambil lihat
3: sambil screening lihat situasi
2: tapi
1: sekali dapat bola dia udah tahu posisinya harus seperti apa
2: dia adalah pemain kreatif makanya tadi saking kreatifnya dia jadi jalan-jalan sambil lihat bola di mana dia tahu dia mau kasih ke siapa.
1: Jadi Messi ini sebenarnya bukan striker. Semua lini dia masukannya ya. Cuma mungkin pemain bertahan back saja zone.
2: Mungkin otak dari strategi gol untuk Argentina kali ya.
3: Messi,
2: karena dia itu yang tahu. Oh ya, makanya kenapa enggak bisa ditebak. Argentina bermain susah ditebak oleh lawan. Nih.
5: Apakah budaya harus selalu asli?
2: Atau satu kelebihan dari Argentina, permainan mereka tuh sulit ditebak karena suka berubah-ubah sesuai dengan si kepala otak ide.
3: Messi, tergantung Messi.
2: Tergantung Messinya berpikir. Itulah yang nanti menjadi perlawanan cukup sering untuk negara-negara lain gitu. Betul. Walaupun sempat dibikin panik sama Tanjung Verde.
3: Weiss.
2: Sempat dibikin panik itu ya, karena kipernya, sekali lagi ya, karena kipernya. Nah, tapi ke depan ini untuk berikutnya Argentina akan mempertahankan taktik permainannya seperti itu. Kalau Inggris, kalau selama yang kamu lihat kembali ke ball position untuk pemainnya.
3: Iya, formasinya itu.
2: Formasinya ya, seperti apa ya?
3: Pemilihan pemainnya.
2: Pemilihannya. Jadi lebih ke Inggris ya.
3: Lebih ke Inggris.
2: Dengan pola permain Norwegia yang mengandalkan semua pihak nih, ini akan
3: Haaland kan dia kan bermainnya di Inggris ya.
0: Manchester City.
3: Udah tahu karakter Haaland seperti apa mana.
2: Kemungkinan ya.
0: Pemain belakang kan banyak dari City juga.
3: Itu deh, kemungkinan bisa lah deh.
0: Iyalah, ditempel mati jadi tidak bergerak.
2: Setuju
0: sih memang ya, karena Haaland kan di Inggris memang ketemu Inggris bukan soal pilih sih tidak, tapi untuk permainannya
3: ya.
2: Oke,
0: prediksinya seperti itu.
2: Kita lebih ke Norwegia deh. Kayaknya Norwegia akan membabat.
0: Itu juga baca juga.
2: Kenapa? Karena Haaland pernah bermain di Inggris, bukan baca.
0: Oh, bukir baca juga.
2: Semua baca di sini.
0: Atau beli baju ada ketemu pakai Norwegia, masih pasangan mau kapel. Tadi kan mama anak, ini mungkin kapel.
2: Song sampai mana nih?
3: Golden Boot.
2: Iya, Golden Boot. Jadi kita main lagi. Kita mau lihat pertandingan untuk Inggris dan Norwegia. Kalau kita lebih ke Norwegia, karena Haaland pernah bermain di Inggris. Salah satu kelebihan dia itu kan pemain-pemain Inggris juga yang dia kenal.
3: Iya
2: kan. Jadi otomatis dia sebagai ide pokok untuk strategi permainan di lapangan juga. Bumerang juga selain menjadi efek bumerang buat dia, tapi juga bumerang buat pihak lawan, yaitu si Inggris itu sendiri. Ya, kalau kita lihat
0: pintar-pintaran lah. Pokoknya sekarang Golden Boot ini siapa yang menjauh apa langkah lebih jauh ya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Dia yang bisa dapat.
0: Dia bisa ini.
2: Okay.
0: Jadi Golden Boot sekarang memang dulu memang gol ya begitu, sekarang ini beda sekali ya.
2: Serius,
0: Haaland
2: sekarang
0: Mbappe bikin sama kayak liga bukan piala dunia ini.
3: Iya. Jadi sering ngegulin juga tuh malah.
2: Iya. Betul.
3: Tapi di klub gacor di negara juga gacor.
0: Ini memang striker-striker
3: yang
0: tahu tempatnya yang seharusnya lu di mana, lu di mana-mana jadi semua.
2: Oke, tapi kalau Mas lihat permainannya Harry Kane. Kalau kita lihat dia ini strikernya, striker murni ya, maksudnya betul-betul
3: striker murni
2: beda dengan juga. Haaland loh. Beda
0: Haaland juga sama, striker murni.
3: Sebenarnya posisinya dia sama, cuman lebih ke apa?
2: Haaland tuh masih apa namanya, posisinya tuh dia masih, seperti aku bilang tadi, dia lebih ke khusus di
3: penalti
2: depan, paling depan ya penalti. Nah sementara Harry Kane sebagai striker murni, kita bicara murni, karena bisa bergerak sebagai fungsinya dia gitu. Nah ini dua hal yang bertabrakan.
0: Ya kalau Harry Kane kenapa dia bisa sore seharusnya di depan saja, tapi kadang-kadang di belakang butuh dia juga turun.
2: Nah
3: karena mungkin karena ada kapten kali ya.
0: Pemimpin bisa jadi mana-mana. Kalau kapten kan negara tidak lolos, yang paling disalahkan selain pelatih kapten.
3: Kalau Haaland kan di Norwegia kaptennya kan
0: Odegaard.
3: Jadi mungkin beban kapten itu sendiri.
0: Banyak yang sampai Haaland juga masih muda, yang ibarat kata main.
2: Haaland masih muda ya?
0: Itu masih bisa 4
3: tahun masih main.
0: Masih muda, pikir ke mana?
2: Masih muda loh untuk pemain muda dia. Mbappe juga belum
0: tua. Mbappe
2: juga masih muda. Ini kita akan lihat. Iya, masih
3: 25 tahun.
2: Jadi kita akan lihat di sini bagaimana para pemain muda berkompetisi nanti nih ke depan ya. Tapi omong-omong, nah Harry Kane udah cukup tua ya. Mungkin agak-agak.
0: Harry Kane 29,
3: Harry Kane 32.
0: 32 Harry Kane.
3: Sudah 32.
2: Lebih tua dari Haaland, makanya tadi aku bilang posisi umur juga mempengaruhi kemampuan si striker itu. Jadi beta lebih ke Norwegia ya, Jamar ya, Mas Alvar.
0: Memang kalau untuk ini tahun untuk Golden Boot seru. Seru ini kejar-kejaran yang tidak ada jauh yang ya jarak
3: limit ini semua negaranya lolos semua.
0: Lolos semua. Baru semua masih produktif ini.
3: Betul.
0: Kecuali contoh yang ini sudah pulang terus ya Vini sudah tidak dihitung. Haaland kalau stop ya pasti
3: berhenti di situ.
2: Oke. Nah, karena bosong semua sudah berpikir seperti itu, walaupun ini masih 12 besar yang masih menuju ke 10 besar dan untuk masuk ke babak semifinal ya, untuk tim yang sekarang di 12 ini, kira-kira Raja Gol tahun ini akan siapa begitu kalau bosong lihat begitu ya, yang akan angkat trofi juara untuk Raja Gol dan negara yang menang. Berarti dua hal yang berbeda nih. Apa biasanya kalau negara yang menang sudah pasti di situ ada Raja Golnya?
3: Biasanya gitu sih. Tapi Jerman dulu yang zaman
2: Miroslav
0: Klose itu kan bukan
3: nggak ya, selalu ya.
2: Nggak selalu.
3: Kalau dilihat dari tahun ini kayaknya bisa Raja Gol, bisa sebagai Raja Gol sekalian
0: angkat
2: Mbappe dan itu Prancis.
3: dan ini akan cepat pulang.
2: Tapi sebentar.
3: Jangan sampai Prancis kalah sama Maroko loh.
2: Jangan.
3: Itu lebih.
2: Kenapa Kusung yakin gua akan kalah sama Maroko?
3: Ada. Maroko mainnya bagus.
0: Maroko main bagus.
2: Main bagus. Dari struktur besar permainan antara Prancis dan Maroko, perbedaan apa yang terlalu signifikan sampai Maroko harus
3: menang? Bertahannya bagus. Terus di situ ada Hakimi yang memang sudah tahu wataknya Mbappe, Dembele ini. Pernah main bareng. Main bareng
2: itu. Kan dia sendiri yang tahu, belum tentu kan?
3: Ya justru saking dia tahu kan mungkin dia rahasia.
2: Ya tapi kan
3: pasti dia di dalam. Weh dong begini. Laman baca.
2: Pasti. Itu kan dulu. Sekarang kan beda namanya
3: tapi dengan Maroko gila.
0: Dari belakang kiper juga bagus itu. Kiper Maroko.
2: Ya kiper Maroko.
0: Sudah terbukti kan di adu penalti sama Belanda.
3: Ya tapi kalau untuk Mbappe terus ya Haaland memang Dodo masih gila-gilaan untuk kejar. Kalau Messi sendiri memang tidak ada niat lagi sih.
2: Aku
3: untuk
2: lihat sih Messi
3: bagaimana
2: lebih
3: untuk harus golnya. Jadi butuh bagaimana negara bisa lolos, timnya bisa lolos.
2: Messi begitu pemikirannya.
3: Hanya karena memang posisi dia sebagai striker dan semua bola lari ke dia. Dan memang dia harus finishing. Dan harus jadi gol.
2: Betul.
3: Dan itu memang harus dia buat. Kalau dia sudah buat kan susah.
0: Last dance-nya dia juga.
3: Iya,
0: last dance.
2: Tapi bicara soal para pemain-pemain ini, Beta pas mau tahu sana kenapa rahasia Mbappe bisa cepat dia kalau berlari dan menendang bola. Karena dia kalau makan pesan di warung lumayan.
3: Wih, bagi cuy. Beta juga pesan. Mau lari dulu.
0: Kalau mau pesan online gimana?
3: Tidak bisa mau lari dari utang gak bisa. Lari cepat nih.
2: Jadi Mbappe itu pesannya buat aku dia pesan
3: tolong. Oh begitu.
2: Nasi ayam bakar gitu plus ongkir 2000 euro.
0: Terus sampai sana ayamnya jadi hidup lagi kan?
3: Iya. Bisa jadi.
0: Yang Prancis kan namanya ayam.
2: Ya benar kan.
3: Tapi pemali, boleh Prancis tidak boleh makan ayam, pemali.
2: Oh iya, boleh.
3: Dia harus makan daging, dia harus makan steak gitu.
2: Oh kita pesan soto aja deh.
3: Karena ayam juga soto.
2: Soto daging.
3: Oh iya. Hampir soto. Ya kan soto daging betul.
2: Ya, jadi kalau Kusung mau makan saja di warung lumayan ekspal apa karena di situ menunya setiap hari itu berganti.
3: Jadi Sonde yang katopi itu sah.
2: Sonde aja kalau hari ini ada rawon, besok ada soto, besok ada lontong, ada gudeg, ada tahu campur, ada nasi cumi hitam suramadu. Kamu pernah makan nasi cumi hitam suramadu? Nanti kamu tambah hitam kalau makan.
3: Weh, bisa jadi sih. Karena bawang cumi hitam jadi makan bah hitam.
2: Enggak apa-apa ya? Hitam instan tapi hitam manis.
3: Atau Arum, sampai apa?
0: Minta izin dulu ya.
3: Sudah aman toh. Cumi doang kok, cumi hitam.
2: Cumi lo enak kah? Bakso Malang buat Mas Aupa.
3: Enak lho bakso Malang.
2: Rindu sama
0: kuah-kuahnya,
3: makanan kampung halaman.
2: Oke, jadi itu memang spesial masakan Jawa.
3: Oh begitu. Oh, iya. Cocok aja sama lidahmu.
2: Cocok ya mbak lidahmu ya.
3: Aku sih mau.
2: Mau ya.
3: Iya, Jawa ya.
0: Dicoba sih ya.
2: Iya, dicoba sih ya.
3: Wah, Suramadu aja loh.
2: Iya. Oke loh.
3: Oh ini loh.
2: Ya udah.
3: Nah, sih
2: aku Raiso. Ya udah. Dan bisa pesan online, kalau mau makan kalau bisa pesan online, juga bisa offline, kalau bisa cari di Google Maps aja. Warung lumayan Ex Palapa Oe Bobo. Di situ bisa kita pilih juga dan ada beberapa online yang bisa kita pesan kayak tadi kita pesan tuh.
3: Oh, baru ikut makan. Oh ya, sudah lama ya. Sudah langsung sampai
2: tadi tuh kita langsung makan dan kenyang. Toh cepat sekali pengantarannya. Jadi kalau lapar pilih saja warung lumayan Ex Palapa.
5: Baik, terima kasih banyak sekali lagi Kakak Kevin. Ya, selamat malam, sukses selalu ke depannya. Iya. Salam budaya Kakak Kevin.
6: Salam budaya.
5: Iya, salam budaya.
2: Dan juga bisa pesan antar dan juga bisa bungkus-membungkus ya. Kalau ada rapat atau kita ada punya kegiatan.
3: Oh, begitu.
2: Bisa pesan langsung dibungkus makan di warung lumayan X Palapa.
3: Oi, habis ini kayaknya bisa suruh Arum bungkus lah udah pulang.
2: Oh, potong bungkus, potong bawa pulang.
3: Arum bisa boleh. Kurang nah, bisa toh? Bisa? Senyum.
2: Bisa ya?
3: Jadi bagus banyak.
2: Iya, bagus banyak. Oke, jadi drama penalti kemudian drama Piala Dunia 2026 ini ketemu tiga akan kembali lagi untuk beromong tentang Piala Dunia kedepannya akan seperti apa. Kita akan lihat ya bagaimana perjuangan negara-negara yang tersisa ini menuju ke babak selanjutnya. Ya, jadi yang pastinya kalau lapar makan saja di warung Lumayan Expo Lapa, dan jangan lupa buat anda yang mau menonton kami bertiga lagi di podcastku Pesta Bola Dunia 2026 bisa tonton dan dengar podcastnya kita nih bertiga di mana Rogen?
3: Di YouTube-nya RRI Kupang.
2: Dan kalau mau dengarnya di mana nih Mas Aupar?
3: Di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4.
2: Dan buat dimanapun anda berada menonton kami atau mendengarkan kami bisa download aplikasi RRI Digital yang ada di Google Play Store. Oke, akhirnya kita bertiga harus pamit lagi karena kita bertiga harus bersiap-siap beli tiket menuju ke
3: Amerika.
2: Mana?
3: Amerika. New Jersey.
2: Miami ya. Karena kita mau berjemur di sana.
3: Kagak kalah nyemur saya kupang juga. Sama gue. Baru mau bilang gitu. Karena panas di sini, di sana sama juga ya.
2: Oke, maksudnya kita mau nonton di halaman TVRI Kupang dan juga buat yang mau di rumah aja. Tapi mau dengar boleh didengar barengnya RRI Kupang. Oke, kalau begitu kita bertiga pamit dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan
3: salam olahraga.
2: Salam olahraga.
3: Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
2: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
1: Beta su kinyang na, Mama.
2: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, na.
1: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
2: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
2: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.

0: aman bagi anak.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
2: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
1: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
4: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
5: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
4: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
6: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
4: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
3: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

0: Dia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
1: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
0: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
2: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasi kan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
0: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
5: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Karena ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
4: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
6: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua jadi ya belum tahu, nanti enggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
4: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Masih tetap menjadi sebuah tradisi yang sulit digelar.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Dan kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung di FM 94,4 MHz. Ya pendengar, di tengah kesibukan kerja, belajar dan juga memenuhi tuntutan keluarga hingga tekanan media sosial, banyak orang yang terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain tapi dong lupa memberi perhatian pada dirinya sendiri. Nah, tanpa disadari, kotong kadang menahan lelah, mengabaikan emosi, bahkan menganggap istirahat sebagai bentuk kemalasan. Padahal pendengar, mengabaikan diri sendiri dalam jangka panjang itu dampaknya pada kesehatan mental, kemudian hubungan sosial, dan kotong punya kualitas hidup. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana juga kita mengenali tanda dan apa saja langkah sederhana untuk memulai dan juga mulai peduli dengan kotong punya kehidupan tanpa merasa egois. Kotong akan bahasnya bersama dengan narasumber malam ini via Zoom, ada Kak Boni Ahani, MAKP Konselor, sekaligus pembina Yayasan Setitik Cahaya Gens. Selamat malam, Kak Boni.
1: Ya, selamat malam, Kak Fongki. Suara saya jelas?
0: Sangat jelas, Kak.
1: Oke.
0: Bagaimana kabar?
1: Kucinan.
0: Pas, Kakak.
1: Oke.
0: Kalau di YouTube bagaimana, Kakak? Aman ya? Oke. Iya. Ya, Kak, kesibukannya apa nih, Kak? Kira-kira?
1: Bagaimana?
0: Kesibukannya gimana malam ini?
1: Oh, kesibukannya, ya. Ini lagi fokus ke anak-anak remaja sekarang, ke anak SMP konselingnya.
0: Iya. Nah, Kak Boni, apa saja yang melatar belakangi kenapa malam ini kita bahasnya soal mengenali gitu ya, mengapa kita sering mengabaikan diri kita sendiri nih?
1: Jadi latar belakang dari ini sebenarnya kami dari Yayasan Setitik Cahaya Gens ada membuat satu webinar tentang kelas diri yang diabaikan. Nah, kenapa? Karena ternyata rata-rata di ruang konseling itu saya dapatkan memang selain di ruang konseling juga di seminar-seminar yang pernah diadakan, ternyata banyak sekali dari orang itu yang saya lihat belum terlalu mengenal diri mereka. Nah, yeah. Contoh sederhananya waktu saya membagikan kertas, coba kalian tulis kelebihan dan keterbatasanmu. Nah, itu tuh biasanya sulit sekali, jadi paling cuma 1-2 apalagi ya Kak gitu. Jadi itu ternyata sulit begitu ya, dan saya lihat memang dari sebuah penelitian yang dilakukan, ternyata penelitian itu menemukan, jadi partisipannya ada sekitar 5.000-an orang, yeah. Dan penelitiannya itu memperlihatkan 80%, itu kurang lebih 80% orang yang diteliti yang mengaku mereka mengenal tentang diri mereka itu sebenarnya tidak mengenal diri mereka. Jadi si peneliti tanya nih, kalian cukup mengenal diri? Ya, saya sangat mengenal diri. Nah, tapi ternyata setelah ditanyakan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, ternyata mereka tidak bisa menjawab sesuai dengan kondisi mereka gitu ya. Jadi akhirnya memang ada bias di sini. Jadi saya pikir ini sangat penting ya, Kak Fongki, karena ini akan berdampak, pengenalan diri ini akan berdampak ke self esteem atau kepercayaan diri seseorang, juga ke cara komunikasi dan juga efektif kehidupannya si orang ini gitu. Jadi yeah, ini efek jangka panjang maupun jangka pendeknya sangat-sangat banyak kalau seseorang itu kurang bisa mengenal diri. Ini yang menjadi latar belakang kenapa tema ini malam ini
0: kita angkat ya. Oke. Jadi kalau kotong mau persepsikan mengabaikan diri sendiri dari sudut pandang kesehatan mental itu kayak kemana, Kakak? Apakah kotong lebih sungkan dengan kotong pung diri sendiri atau bagaimana yang dimaksud dengan mengabaikan diri sendiri ini?
1: Jadi mengenal diri sendiri, makasih ya Kak untuk pertanyaannya. Mengenal diri sendiri itu lebih kepada bagaimana kita berrelasi dengan diri kita gitu. Jadi pertanyaan sederhananya, misalnya kita punya waktu untuk bertanya, apakah kamu sedang baik-baik saja, Boni? Misalnya gitu, emosi apa sih yang kita rasakan hari ini? Kayak gitu. Lalu apa yang men-trigger emosi itu? Seperti itu, misalnya saya tuh tadi lagi merasa marah sekali atau tersinggung atau sedih. Tapi biasanya yang kita lakukan, kita cepat-cepat, nah sudahlah.
0: Kok hanya itu, sah? Begitu ya?
1: Kalau kita mulai mengabaikan dan kita mulai sibuk lagi dengan pekerjaan kita. Padahal, biasanya yang terjadi ketika perasaan itu kita represi, akhirnya dia akan ada tetap di dalam diri kita, gitu Kak. Jadi, suatu saat deh seperti bom waktu, ya. Jadi ketika kita merepresi sebuah perasaan, menekan ya, merepresi atau menekan sebuah perasaan atau emosi, dia tidak akan hilang begitu saja. Kita pikir sudah hilang gitu dengan kita sibuk kerja, dengan kita sibuk untuk melihat fokus ke orang lain misalnya. Kita pikir kita sudah baik-baik saja, tapi ternyata dalam beberapa penelitian itu memperlihatkan kalau emosi itu tetap ada, bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai tua pun mungkin emosi itu masih ada ketika kita tidak mengeluarkannya gitu Kak.
0: Ternyata ya, sebegitu jadi, parah kalau kita mengabaikan gitu ya. Sejujurnya yang kita alami itu misalnya kekecewaan, mungkin gitu ya, kita lebih ada orang yang melontarkan kata-kata yang tidak baik ke kita, lalu kita mengabaikan, kita anggap itu sesuatu yang itu biasa sah. Tapi itu justru apa namanya ya, hal yang tidak baik yang pastinya itu akan merugikan diri kita sendiri pada akhirnya ya, Kak Boni ya.
1: Iya betul Kak Fongkin. Jadi akhirnya waktu kita tidak mempedulikan itu, kita mengabaikan perasaan-perasaan kita, pengenalan akan diri kita, justru berdampaknya mungkin orang pikir itu hal sepele gitu, karena dia sudah melakukannya bertahun-tahun, tapi ternyata ini bukan kata saya saja, tapi kata penelitian begitu ya, dan yang saya observasi di ruang konseling itu dampaknya itu bisa sampai bertahun-tahun gitu ya. Waktu saya coba konseling misalnya ada orang yang akhirnya, oh iya Kak, kenapa ya saya sering marah-marah gitu kalau orang ini, ada seseorang yang menyebutkan sesuatu ini misalnya gitu, jadi terkait sama masa lalunya, itu kok saya bisa marah sekali padahal kalau di orang lain itu biasa saja. Nah misalnya gitu, nah ini kita bisa lihat kalau ternyata emosi itu tidak pernah selesai gitu. Dan kenapa kita harus aware sama diri kita? Jadi yang kayak tadi kembali ke definisinya, apa self awareness itu? Ya itu relasi, kita berrelasi dengan diri kita. Sama kalau saya mau berrelasi dengan Kak Fongki misalnya, saya akan lebih ingin tahu tuh menyapa Kak Fongki gitu, banyak bicara dengan Kak Fongki, berkomunikasi dengan Kak Fongki, akhirnya saya ngerti Kak Fongki itu orangnya kalau dikasih makan ini dia gak suka nih, atau dia hobinya ini nih, saya jadi lebih mengerti gitu. Nah sama dengan diri kita, kalau kita kurang berkomunikasi atau berrelasi dengan, jadinya juga gak ngerti diri kita gitu. Jadi orang nanya, kamu sebenarnya suka gak? Enggak tahu gitu. Mau kemana kamu habis sekolah misalnya? Pusing Kak, enggak tahu Kak, ikut saya bapak mama saya gitu. Atau kamu sebenarnya sukanya apa sih? Mau apa gitu. Terus nanti dia mungkin jawab, "Ih, bingung nih, terserah gitu." Nah, contohnya gitu ya. Jadi kita kurang peka sama diri kita sendiri atau mengenal diri kita sendiri gitu.
0: Nah ini juga yang sering terjadi dalam kehidupannya Kotong. Itu Kotong lebih jaga orang lain pung perasaan. Jadi Kotong mengabaikan Kotong punya perasaan. Itu justru nebay. Jadi yang sebenarnya Kotong harus lakukan itu ketika apa ya, sesuatu yang mengganjal Kotong punya hati, itu sebaiknya Kotong omong langsung lebih baik ya, daripada Kotong diam ya kakak.
1: Kak, minta maaf, suaranya kecil bisa.
0: Suaranya kecil sekali ya?
1: Atau mungkin
0: ya.
1: Oh, bosnya tidak ada headset lagi.
0: Mm-mm. Oke, okay, beta ulang ya kakak ya. Karena biasanya kotong itu lebih jaga orang punya perasaan ketimbang mm-hmm. kotong jaga kotong punya perasaan.
1: Ya, betul.
0: Jadi lebih baik kotong langsung omong sah. Misalnya kotong punya perasaan sonde baik dengan orang yang melontarkan kata yang sonde baik dengan kotong, kotong lebih baik omong itu ya. Daripada beta yang sakit hati, lebih baik beta omong, beta kayaknya sonde suka dengan kakak pun cara omong seperti itu. Daripada kotong harus jaga perasaan ya, kakak Boni ya.
1: Ya, jadi kadang-kadang juga kotong lebih peduli orang punya perasaan, kotong takut dia tersinggung, ya sudahlah. Akhirnya kotong sonde aware, ya kita tidak aware dengan diri kita sendiri, ini sebenarnya saya suka atau tidak. Nah, sudahlah. Jadi saya melihat gini, Kak. Jadi karena terlalu sering menyenangkan orang lain, terutama nih yang biasanya saya lihat itu para tokoh agama misalnya ya, karena mungkin jemaat atau umat minta untuk Pak Pendeta atau pastor atau apa ya, kiai itu harusnya standarnya begini nih. Gitu, harus tetap tersenyum, harus tidak boleh terlihat marah atau emosional. Akhirnya mereka yang tadinya tidak enakan, tadinya sebenarnya tidak setuju misalnya, akhirnya mulai merepresi itu. Nah, ketika kita merepresi itu, yang saya lihat nih polanya jadinya dia terus saja pola berulang untuk menyenangkan orang lain tuh. Jadi pengen kok orang lihat beta ini baik-baik saja atau beta ini baik gitu, orang baik lah gitu, apalagi beta majelis misalnya ya. Misalnya boleh itu kelihatan dia punya ini top kotor-kotor dong. Nah gitu, akhirnya karena pola itu bertahun-tahun, akhirnya dia tidak tahu dia ini seperti sebenarnya siapa gitu.
0: Oke, akhirnya jadi kayak manipulasi begitu ya.
1: Ya, akhirnya jadi orang melihat topeng itu tuh pribadinya dia, dan dia sendiri melihat ya topeng itu, jadi akhirnya kesulitan untuk mengenal diri. Nah, dampaknya akhirnya relasinya tuh tidak sehat. Nah, misalnya nih, saya di depan Kak Fongki karena saya ini public figure, atau misalnya ini contoh ya, misalnya saya pemuka agama atau saya leader gitu, akhirnya saya mau terlihat baik-baik saja di depan Kak Fongki gitu. Nah, saya represi nih perasaan saya. Ketika saya marah, saya tetap senyum. Ketika saya kecewa, sedih, saya tetap terlihat baik-baik saja. Nah, akhirnya kenanya di relasi. Waktu saya pulang ke rumah, ada misalnya istri atau suami atau anak atau teman atau kakak, adik, orang tua, ini coba men-trigger sedikit, dan nih kenapa tadi model begitu, misalnya maksudnya cuma menegur, tapi kita karena sudah ada simpan marah dari kantor misalnya, dari yang sebelumnya, akhirnya marahnya kita itu bisa dua kali lipat dari yang seharusnya. Nah, misalnya gitu, akhirnya berdampak ke relasi kita yang tidak sehat, terus mulai stres, kecemasan gitu, aduh nanti saya harus ngomong apa nih biar kelihatan saya kuat atau baik, nah misalnya gitu. Akhirnya lama-lama kepercayaan diri juga menurun. Jadi dampaknya itu sebenarnya lebih banyak daripada positifnya gitu. Kita cenderungnya melihat ya biar saya diterima orang, tapi sebenarnya justru sebaliknya ya. Lama-lama dampak yang paling kena itu memang orang sekeliling kita.
0: Iya. Gitu sih. Jadi Kak Boni, jadi sebenarnya salah kosong deh kalau kotong kayak misalnya dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan sedih, kotong mengakui bahwa kotong ini dalam keadaan itu sebenarnya salah kosong deh. Karena banyak orang yang ketika dia dalam keadaan yang seperti itu, tapi ada budaya yang bilang selalu kuat, tidak boleh mengeluh. Nah itu apakah itu salah sebenarnya kalau kotong menganggap bahwa kotong ini sebenarnya orangnya lemah, beta ini dalam keadaan sedih begitu, daripada dia mengabaikan bahwa dia itu sebenarnya kuat begitu sebenarnya.
1: Jadi memang sebenarnya memang Belajar untuk jujur terhadap diri sendiri itu memang sulit ya Kak.
0: Iya.
1: Sulit gitu. Kita, apalagi kita dibesarkan di dalam budaya yang kamu harus tampak kuat gitu. Apalagi kalau kamu laki-laki, kamu tidak boleh terlihat cengeng, menangis gitu. Menangis itu perempuan gitu ya. Jadi itu bukan zonanya kita. Nah memang perlu untuk tidak apa-apa gitu untuk mengakui itu yang tadi kayak Kak Fongki bilang tuh, jadi bilang saya kalau Beta nih memang Sone lagi baik-baik saja gitu, minta tolong ya, Beta lagi sedih misalnya, atau Beta lagi bisa kerjakan itu, walaupun pasti ya misalnya kita dikasih kepercayaan apa dan kita menolak gitu, pasti orang yang dapat jawaban itu dia akan kecewa, tapi lebih baik daripada kita berpura-pura kuat, akhirnya kita membuat diri kita semakin terpuruk dan akhirnya orang lain itu melihat bahwa kita baik-baik saja dikasih lagi pressure lagi misalnya begitu, jadi akhirnya kita semakin lagi tenggelam gitu ya, tertekan gitu. Nah jadi nanti ini akan efeknya kemana-mana gitu. Memang penting untuk kita belajar untuk mengakui ke orang lain, mengakui ke diri sendiri bahwa saya punya limit sampai di sini gitu. Itu salah satu self awareness yang langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil untuk lebih mengenal diri kita dan mengasihi diri kita gitu ya. Bukan self center juga, bukan apa ya orang bilang tuh NPD istilah sekarang, padahal itu sebenarnya istilah psikologi ke penyakit ini ya, bukan, tapi kita mengasihi diri kita. Kalau di iman Kristen kan dibilang kasihlah sesama manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau diri kita sendiri tidak kita kasihi gitu Kak. Jadi kalau kita lebih kelihatan mengasihi orang lain daripada diri kita sendiri, berarti ada yang salah.
0: Ada disitu. Yang salah. Oh, oke. Okay. Tapi Kak Boni, apakah itu tidak mengesampingkan resilience atau daya juang gitu ya? Misalnya kita kan dalam keadaan terpuruk nih. Kita kan maunya punya resilience nih, kita mau punya daya bangkit, daya juang nih. Apakah dia daya tahan? Apakah itu tidak mengesampingkan seperti itu kalau kita mau jujur li bahwa Ebe tadi sedang dalam keadaan sonde baya-baya, jadi bosan jangan ganggu-ganggu be dolo gitu. Kak Boni.
1: Kadang-kadang itu diperlukan memang istirahat dulu baru bangkit lagi ya. Kalau di kacamata saya gitu. Jadi ada di bukunya Seven Habits punyanya Stephen Covey, dia bilang ada dua orang pergi untuk membabat hutang gitu. Dan dua orang ini dikasih waktu yang sama. Yang satu orang si A ini dia tidak kenal istirahat, dia babat terus, dia bilang, saya bisa, gitu. Dia pukul terus itu pohon dongko, dia tebang satu persatu. Yeah. Tapi yang si B ini, dia pukul beberapa, terus setelah itu dia istirahat. Nah, hasilnya ternyata waktu berakhir, si B ini yang dapat paling banyak dan yang paling bagus, gitu. Jadi, ada saat dimana memang kesimpulannya ada saat memang kita istirahat atau kita mengakui kalau kita itu ada keterbatasan, belum berarti kita itu tidak mampu atau tidak bisa bangkit lagi gitu. Oh, kita hanya mengambil waktu untuk take a break gitu ya. Jadi beristirahat dulu untuk menghimpun tenaga untuk kedepannya. Mungkin itu bisa menjawab gak Kak?
0: Siap.
1: Maksudnya resilience itu tidak selalu kita dan mengidentifikasi dengan kita harus terus bergerak begitu ya. Jadi kalau dari kacamata saya, resilience itu kamu bisa jatuh tapi nanti kamu diam sebentar, lalu kamu bangkit melentingnya lebih tinggi gitu. Mm-hmm. Daripada melenting-melenting akhirnya
0: pusing.
1: Dia tidak melenting-melenting. Melentingnya itu kurang tinggi kan. Biasanya kalau kayak katapel itu kan dia harus mundur dulu. Nah, ya kan?
0: Betul. Daya jangkaunya
1: dalam baru dia melenting lebih tinggi daripada yang begini-begini dan cuman sedikit saja.
0: Siap, siap, siap. Dia pun daya bantingnya kuat gitu. Belum kuat ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Boni, kita akan lanjut lagi ya di sesi yang kedua ini. Beta ajak pendengar yang mau ya cerita-cerita gitu ya terkait dengan hal mengabaikan diri sendiri, boleh ya, ada Kak Boni di sini yang bantu Anda untuk bisa memberikan pencerahan gitu ya terkait dengan mengabaikan diri sendiri. Ternyata kalau Koton terlalu mengabaikan diri itu dampaknya tidak bagus ya, tidak baik seperti yang tadi Kak Boni katakan. Nah, beta ajak Anda untuk bisa bergaung bersama Koton ini malam di line telepon 0380825444 atau 8431152 setelah pariwara berikut ini.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.id. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mama, kemarin Ade ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
4: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
3: Ih, Mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru Mama percaya.
4: Kakak pun maksud?
3: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh Mama dengar. Coba Mama bawa omongin

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Yang pastinya malam ini Anda tidak kesepian seperti lagunya Viera tadi, karena Beta dan juga Daka Boni temani Anda kali ini dalam rangkaian Ngobras Ngobrol Bersama Komunitas. Kita bahas soal mengapa kita sering mengabaikan diri sendiri. Tadi sudah terjawab sama Kak Boni. Oh, ternyata bahwa mengabaikan diri sendiri itu ada begitu banyak dampak negatifnya. Ya Kak Boni, jadi sebenarnya kalau ya kita mau lihat bahwa ada juga ya pengaruh dari media sosial nih terhadap kecenderungan membandingkan diri dan juga mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan pribadi. Nah sebenarnya dari Kak Boni sendiri menilai seberapa besar sih pengaruh dari media sosial ini, Kak Boni?
1: Ya, jadi makasih Kak. Jadi memang pengaruh media sosial saat ini membuat hidup kayak dikejar-kejar juga ya, kayak kita melihat, oh ini ada berita ini kita ikuti, terus misalnya yang suka scroll-scroll media sosialnya artis, misalnya kita lihat, oh dia lagi punya tas branded baru misalnya, atau ada isu apa, jadi kita sibuk untuk melihat sesuatu di luar diri kita gitu, jadi informasi pribadi orang lain, gitu. Kita sibuk menilai, menghakimi juga mungkin kadang-kadang gitu, segala sesuatu tentang orang-orang atau peristiwa di sekeliling kita, tapi kita tidak aware dengan diri kita nih. Kita akhirnya kesulitan untuk bertanya pada diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri, apa sih yang saya rasakan, apa yang saya butuhkan saat ini, saya butuh istirahat atau tidak. Kita kejar karir

0: fisik karena kelihatan, kita cepat mengobatinya, tapi karena di luka psikis tidak terlihat, jadi kita mencoba untuk mengabaikan dan berharap itu akan berlalu. Padahal yang tadi, semakin kita menekan atau membiarkan emosi itu ada, dia bukannya hilang, walaupun ada waktu yang akhirnya memisahkan juga, yang akan berlalu, tapi emosi atau luka itu akan tetap ada gitu. Jadi memang apalagi generasi sekarang disebut generasi strawberry lah, nah, apalah ya, kalau saya perhatikan ya itu karena seringkali mengabaikan diri sendiri dan sudah tidak punya waktu untuk diri ya, jadi lebih kepada sesuatu di luar dirinya.
1: Baik.
0: Fokusnya.
1: Iya. Jadi Kak Buni, kita sudah mengetahui tentang mengabaikan diri ya. Lalu bagaimana nih kira-kira cara sederhana untuk mulai kita mengenali kotompung diri dan juga memenuhi setiap kebutuhan diri tanpa merasa egois nih Kak Buni?
0: Oke, Kak. Tadi saya tidak terlalu ini, bagaimana cara untuk mengenal diri ya?
1: Iya, bagaimana cara untuk ya kotong mulai mengenali kotompung diri dengan memenuhi kebutuhan diri tanpa merasa egois begitu?
0: Ya, jadi bangunlah batasan yang sehat itu, ya. Yang beta sering perhatikan, khususnya di Kupang ya, di NTT, yang beta tidak tahu ya kalau yang di luar itu. Ya pasti ada juga gitu isu-isu batasan itu. Ada yang bertanya, batasan itu apa Kak? Jadi kalau batasan itu bicara tentang, kotong tahu kotong punya batas kemampuan tuh sampai di mana, dan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh kotong lakukan untuk orang lain. Gitu. Apa yang menjadi kotong pun tanggung jawab dan apa yang bukan menjadi kotong pun tanggung jawab. Nah misalnya saya kasih contoh kayak anak punya PR gitu, lalu mamanya yang mengerjakan. Nah itu kan walaupun orang tua, tapi itu mengambil tanggung jawab dari anak. Si anaknya. Yeah. Misalnya itu contoh sederhana ya. Yeah. Jadi akhirnya batasan si anak diterobos, orang tua akhirnya yang menjadi batasannya dia menerobos. Boleh menolong tapi bukan mengerjakan. Nah misalnya gitu, itu hal sederhana. Ada juga yang misalnya karena anaknya suka sekali minta sana sini dari kecil, misalnya disediakan gitu ya, orang tua tidak mampu pun akhirnya hutang di mana-mana demi si anak. Nah misalnya itu kan menyalahi batasan. Nah jadi kita itu sudah contoh ekstrim ya, tapi maksud saya adalah bangun batasan yang sehat. Lalu bisa juga dengan journaling itu kotong mulai kasih waktu ke diri sendiri untuk mencatat hari ini. Misalnya beta merasa, kok beta rasa ini suaranya jelas, begitu marah suaranya jelas, kenapa? Nah coba ingat-ingat apa yang membuat kita itu tersulut emosinya gitu, mencatat gitu ya. Saya punya aplikasinya itu bisa untuk nanti dia tanya gitu, emosi kamu hari ini apa? Nah itu sangat membantu. Jadi misalnya bahagia atau bingung atau kecewa atau apa. Nah kalau yang belum ada aplikasinya bisa juga gitu, catat journaling gitu ya.
1: Kenapa kotong? Kenapa
0: kita semakin
1: Kak Boni? Ya, Kak? Kenapa kotong harus mencatat kayak tadi Kak bilang dalam bentuk jurnal itu? Seberapa pentingnya Kak buat kotong kesehatan mental? Apakah dengan kotong mencatat itu, kotong mencurahkan semua kotong punya seluk beluk dong di dalam itu jurnal?
0: Iya, bisa Kak. Jadi kotong menuangkan kotong perasaan di situ. Kalau sebelum misalnya kita belum dapat orang ini yang kayaknya kotong belum percaya orang lain untuk bercerita, ya ceritalah pada jurnal itu. Dan yang kedua, itu akan menolong kotong untuk yang tadinya abstrak di dalam otak saya kotong pikir, terus kotong abaikan. Nah kalau kotong tulis kan kotong lebih konkret gitu ya, kotong lebih lihat, oh iya ya, beta tuh tadi rasa bingung gitu. Tadi tuh beta rasa bingung waktu orang bertanya tentang ini, kenapa ya? Padahal itu jawabannya sederhana ya, misalnya begitu ya. Jadi jurnal itu membuat konkret apa yang

0: yang kita pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kotong juga bisa dengan sadar menuangkan perasaan-perasaan gitu, yeah. Walaupun memang belum sepenuhnya, tapi setidaknya kotong ada wadah begitu untuk mencurahkan kotong punya unek-unek atau emosi gitu. Yang suka menulis jurnal biasanya nanti dia kasih narasi lebih panjang gitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang tidak suka menulis, dia hanya tulis poin-poinnya, it's okay. Tapi poin pentingnya, kotong mulai belajar untuk mengenal, berelasi dengan kotong sendiri, dengan bertanya pada diri, apa sebenarnya yang kita rasakan hari ini. Yeah. Itu akan sangat-sangat menolong. Kelihatan sepele ya, Kak. Tapi itu akan sangat menolong untuk mengenal diri, untuk aware sama diri sendiri. Oh, ini Mita nih kayaknya dari tadi nih gampang marah nih, kayaknya dia lagi stres nih. Dia berhenti loh. Ya gitu, akhirnya pergi misalnya self healing, misalnya ada yang suka hobinya menanam, ya menanam lah gitu. Kalau sudah muncul hal-hal itu ya, misalnya gampang marah, susah tidur, nah itu kan bisa diketahui kalau kita punya waktu dengan diri kita sendiri gitu. Mm-hmm. Jadi ambil waktu untuk mencatat, lalu mulai oh iya ya kayaknya sudah mulai burn out nih, mulai stres nih, mulai depresi nih, nah lakukan yang menjadi hobi, jadi ada me time dengan diri sendiri gitu. Yeah. Itu bisa kalau journaling sih, Kak.
1: Oke. Ya. Baik. Lalu di posisi seperti apa Kak Boni kotong harus cari bantuan dari konselor atau tenaga profesional?
0: Jadi ya Kak, jadi ketika kotong tuh sudah terluka dan akhirnya kotong sudah bisa kenal ya kotong sendiri itu. Gitu. Okay. Jadi kotong bingung ini kenapa bisa sering marah-marah. Ada tuh saya pernah punya pengalaman teman saya hamba Tuhan gitu, dia 3 bulan tuh tidak bisa tidur gitu ya. Jadi kenalah dirimu gitu, jangan hanya mengabaikan subiasa nih ada orang tuh sana bisa tidur ke beta misalnya, jangan gitu. Karena biasanya berawal dari itu ya, jadi hati-hati, jangan abaikan apapun walaupun gejalanya kelihatannya sedikit berubah, yeah. Tapi menurut kita itu sepele, itu tidak sepele gitu ya. Misalnya susah tidur, mulai mudah tersinggung, mulai mudah marah begitu, yang harusnya tidak marah kita jadi marah gitu, dan orang kasih feedback, kenapa kalau mulai suka tersinggung nih, atau kenapa kalau mulai suka lupa-lupa nih ya. Lupa-lupa itu bukan faktor U juga ya. Sebenarnya bukan ya, itu bisa juga karena
1: faktor lain.
0: Coba lihat ya, perhatikan diri kita, biasanya ada stres tuh biasanya jadi gampang lupa. Tadi kunci motor di mana? Ntar baby simpan kunci di mana ya, padahal atau kacamata di mana padahal ada pakai.
1: Taruh di kepala.
0: Atau bulpen di sini. Taruh bulpen sini, bulpen di mana ya? Nah itu contoh-contoh itu sebenarnya ada bagian dari diri kita yang sudah kasih alarm tuh. Kamu lagi tidak baik-baik saja, dan itu bisa ditolong cepat kalau kita peka. Nah, tapi kalau kita tidak peka, kita anggap itu biasa, lama-lama akhirnya ke depresi, dan itu memang butuh untuk datang ke profesional. Nah, kami punya kelas, yang kelas konseling ini kami berharap nanti para pendengar yang tertarik ya, saya dorong untuk mengikuti kelas ini, karena di kelas ini ada kurikulum-kurikulum yang akan menolong kita untuk mulai mengenal diri kita, misalnya inner child. Apa sih inner child saya yang terluka itu di bagian mana, lalu genogram misalnya, apa sih yang menjadi pola yang berulang dalam keluarga besar yang terulang di dalam keluarga baru saya, atau yang berdampak hingga saya dewasa gitu. Lalu self-awareness itu apa? Lalu bagaimana cara meningkatkan self-awareness? Nah, ini beberapa poin sudah saya buka di Ngobras ini, tapi kawan-kawan yang mau ikut, mau lebih mengenal, itu ada di kelas counseling, itu sangat menolong untuk terutama kita yang menjadi penolong, misalnya guru atau untuk yang pemimpin. Waktu kita berrelasi dengan orang lain, mau menolong orang lain, kita akan lebih maksimal ketika kita mengenal diri kita.
1: Okay.
0: Kita akan lebih mudah mengenal diri orang lain waktu kita mengenal diri kita sendiri.
1: Dan terakhir nih, gitu, Kak Boni, terakhir ya, apa pesan Kak Boni kepada pendengar ini malam yang merasa, aduh, beta nih lelah dengan semua situasi, kehilangan semangat, terlalu sibuk urus orang lain hingga lupa menjaga depung diri sendiri nih, Kak Boni.
0: Bagaimana, Kak?
1: Ya, pesan apa yang perlu disampaikan kepada pendengar? Oh. Kalau misalnya ini malam dong rasa kayak kehilangan semangat, terlalu sibuk dengan urusan orang lain ketimbang dia jaga depung diri sendiri nih, Kak Boni.
0: Ya, mulai untuk coba jujur sama diri sendiri ya. Coba ambil waktu dulu sebentar, rehat sejenak gitu. Karena saya lihat memang ada juga pola-pola yang kalau istirahat tuh kayak dianggap berdosa atau istirahat itu dianggap tidak baik begitu, harus kerja terus kayak gitu. Padahal tidak ya, kalau di iman Kristen kan kita lihat polanya Tuhan 6 hari bekerja, 1 hari istirahat gitu. Padahal dia Tuhan. Terus kita nih kadang-kadang lebih mau jadi lebih dari Tuhan gitu. Hari Minggu pun kerja misalnya kayak gitu ya. Tidak ada waktu untuk diri sendiri. Nah jadi kalau sudah burn out, merasa stres, coba ambil waktu sendiri. Nah kalau memang butuh orang untuk sharing dan kawan-kawan dong bingung kalau mau curhat di ini nanti dia tapi orang lain cerita ke orang lain. Nah bisa hubungi Ketong di Titik Cahaya Games di 08 1337 3355. Kita ulangnya 08 1337 3355. Ini Ketong punya WA atau DM ke setitikcahaya.kupang. Dan kami punya kode etik itu ya Kak, jadi kode etik profesional untuk sebagai konselor, psikolog itu tidak memberikan bocoran tentang apa yang diceritakan ke orang lain, jadi bisa dipercaya gitu ya. Jadi jangan khawatir, rahasia Anda akan di keep begitu. Okay. Jadi kakak-kakak dong, adik-adik dong yang merasa mulai sudah cemas, kena panic attack begitu, jangan sepelekan ya. Mulai self awareness-nya dibangun dari sekarang. Coba lihat diri sendiri, Betani lagi rasakan apa yang men-trigger, emosi yang dominan tuh apa. Ini beta sebut tuh ke sonde. Jadi terus bertanya 5W itu ya. Jadi kenapa, mengapa, apa gitu, itu akan membantu Ketong untuk mulai aware dengan Ketong sendiri, mulai membantu Ketong untuk berelasi dengan Ketong sendiri, dan itu akan sangat menolong untuk Ketong memaksimalkan potensi yang Tuhan sukasi di Ketong, karena Ketong lebih tahu tentang siapa Ketong kayak gitu. Nah kalau memang sulit, bisa join di Setitik Cahaya, bisa juga teman-teman dong daftar di acara kami di konseling diri yang diabaikan ya. Jadi seringkali kita mengabaikan bagian-bagian diri kita itu. Nah bisa ya, tanggal 28 Juli online kok, jadi online. Nanti pembicara-pembicaranya itu ada konselor dan psikolog. Dan kami berharap ini bisa menolong kawan-kawan atau para pendengar Setia RRI Kupang untuk lebih mengenal diri, lebih aware terhadap kesehatan mental, karena hari-hari ini memang kesehatan mental tuh booming. Kenapa? Karena itu ya, ritme teknologi yang semakin cepat gitu, kita harus percepatan, misalnya harus ikut pace-nya atau kecepatan dari teknologi, kita lupa akan diri sendiri, kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Jadi bagi kakak-kakak dong, jangan sungkan-sungkan, nanti bisa langsung klik di TikToknya Titik Cahaya atau Instagram, atau hubungi di nomor WhatsApp tadi untuk mendaftarkan diri.
1: Oke, Kak Boni, terima kasih banyak ya buat cerita-cerita ini malam. Luar biasa, Kak. Semoga kita semakin menjaga kesehatan mental kita gitu ya, dengan tidak mengabaikan ya diri kita sendiri hanya untuk kesenangan orang lain. Terima kasih Kak Boni, selamat malam, sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya.
0: Terima kasih Kak Pongki, selamat malam semua.
1: Ya, jadi pendengar, mengasihi dan merawat diri sendiri bukan berarti egois ya. Justru ketika kita sehat secara fisik, mental, dan emosional, kita akan lebih mampu mengasihi, melayani, dan juga memberi yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ya, kami mengucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Ngobras malam ini. Dan jangan lewatkan, after this ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Halo, selamat malam pendengar. Kembali lagi Beta hadirkan untuk Anda ini malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan sudah beberapa hari ini kita lebih dulu memulai ruang rindu yang biasanya kita mulai di jam 9 malam. Ya, sorry, di jam 10 malam. Untuk kali ini kita kasih mundur sedikit di setengah 10 sampai di jam 11. Otomatis Anda punya banyak waktu untuk bergabung bersama Pro 1 malam ini.

0: Itu dia lagu yang pertama dari Mayang Sari. Kemudian lagu yang kedua dari koleksinya Nike Ardila yang bakalan mewarnai malam minggu Anda.
1: Kekasih yang telah pergi.
0: Nike Ardila dengan judul lagunya Cinta Diantara Kita. Selanjutnya pendengar ada Ebit GAD yang bakal juga temani Anda di malam ini dengan judul lagunya Cintaku Kandas di

Dan satu lagu lagi yang Beta bakalan putarkan untuk Anda dari koleksinya Hetikus Endang, judul lagunya Katakan Sejujurnya.

Jadi itu dia pendengar lagu-lagu yang bisa Anda nikmati malam ini di Ruang Rindu edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Sekali lagi beta sampaikan beberapa lain yang bisa Anda hubungi di Pro 1 malam ini. Line telepon 0380-825-444 atau juga bisa di 843-1152. Dan di WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440 untuk Anda pendengar yang malam ini lagi beristirahat, yang lagi duduk-duduk santai sambil membaca buku mungkin, ataupun juga yang lagi duduk merenung gitu ya, seperti apa kegiatan besok ya, ataupun juga situasi ujian besok, ataupun apalah yang semua Anda kerjakan besok hari, semoga berjalan dengan lancar. Satu koleksi lagu beta putarkan dari koleksinya Mayang Sari dengan Kasinar untuk Anda sambil menemani aktivitas dan juga menunggu atensi Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Jafri, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, itu dia. Pendengar, dua lagu Beta sudah putarkan untuk Anda malam ini dari koleksinya Mayang Sari dan juga Yunisyara, Kau Selalu di Hati. Ya, pendengar, bicara soal selalu di hati itu otomatis kita langsung ketebak bahwa yang selalu di hati itu adalah orang yang terbaik. Ya, seringkali kita mengabaikan hal yang seharusnya tidak perlu kita taruh dalam hati gitu ya. Padahal yang selalu di hati adalah hal-hal yang tentunya baik. Karena tadi dari perbincangan di Ngobras ya, sesuatu yang kita simpan di dalam hati, hal-hal negatif itu juga berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi yang pastinya bahwa hal-hal yang kita taruh dalam hati itu adalah hal-hal yang baik, yang positif, yang membawa energi positif bagi diri kita. Ya, biar itu juga bisa jadi insight buat kita masing-masing. Baik, pendengar, Beta masih terus putarkan untuk Anda lagu-lagu nostalgia. Dan Beta masih ajak Anda untuk bisa bergabung malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, Beta masih punya lagu dari Niki Ardila dengan judul lagunya Cinta Di Antara Kita. Ebit G.A.D. Cintaku Kandas di Rerumputan. Obi Mesak Natalia. Kemudian Tantowi Yahya dengan Kasih Kembalilah. Dan terakhir ada lagu dari Hetikus Endang dengan judul lagunya Katakan Sejujurnya. Silakan buat Anda pendengar yang mau bergabung, tiga line telepon, satu pesan singkat, Beta masih tunggu yang mau bergabung silakan di 0380825444 atau 8431152. Dan juga bisa di WA 0811 3820 9440.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kasih, setelah kepergianmu baru kusadari

Ya, beda kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu malam ini. Beta sudah putarkan beberapa nomor lagu untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1.

0: berbagai rindu mencari lewat lagu. Selamat malam Kak Fongki.
1: Malam ini juga. Ini
0: Kak Fongki yang paling unik.
1: Apa kabar kakakku di bumi dan di sorga?
0: Di bumi dan di surga, di langit bagaikan di bumi juga tetap aman dan terkendali. Baik kakak.
1: Iya kakak, puja. Ini malam ya. Beta ada lagu dari Ebit GAD, Cintaku Kandas di Rumputan. Ada Obi Mesak, Natalia. Kemudian Tanto Yahya, Kasih Kembalilah dan Katakan Sejujurnya dari Hetikus Endang. Kira-kira yang mana?
0: Ini... yang nomor 2 tadi siapa?
1: Itu ada Ebit GAD.
0: Lain lagi, satu lagi. Satu.
1: Oh, Obi Mesak, Natalia.
0: Iya, Obi Mesak. Lagu ini salam-salam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Spesial buat Funky yang lagi bertugas, sukses selalu. Jangan lupa ya like di TikTok supaya kita lagi bergabung. Selamat malam dan bye-bye.
1: Bye, terima kasih orang Bintuni. Kakak Puja di sana yang sudah bergabung. Selanjutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Tau Fongki.
1: Halo, selamat datang.
2: Ruang Mari. Rindu, berbagi rindu dengan Tau Fongki yang ganteng, tidak sombong, rajin menabung, dan rajin berdoa.
1: Amake. Ini tak lalu ini.
2: Iya, boy.
1: Ini dengan Bung Miller,
2: Iya betul.
1: Gimana kabar Bapak? Sehat kok?
2: Hai, kotong di sini dingin kakak. Memang puji Tuhan, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga Tau Fongki tetap sehat dan diberkati Tuhan dalam semua aspek kehidupan ini.
1: Kata Amin. Sayang,
2: Iya. Dan tetap semangat kakak.
1: Pasti.
2: Tadi beta ada hanyut ini kakak putar Meriam Belina tadi tuh.
1: Oh iya, siap. Kotong semulai dari jam 9:30 tadi.
2: Oh begitu, betul. Berpikir ini mulai dari jam 10.
1: Santai ya, subuh beberapa hari ini, kayaknya semua satu minggu nih. Mulai sekarang.
2: Berarti tiap hari mulai dari 9:30 kok kan?
1: Betul, sampai jam 11.
2: Oh, nah mulai besok besok gabung dari 9:30 sudah.
1: Mantap, betunggu.
2: Iya kakak, yes. Ebit GAD, Cintaku Kandas di Rerumputan.
1: Rumput dong su kering bapak.
2: Awe, botong di sini belum kering kakak nak.
1: Awe, kemana nih itu, ya sampai di sana masih musim hujan terus.
2: Iya sonde, di sini kan dingin tuh kakak.
1: Ah, siap.
2: Air cukup banyak, jadi memang dia tumbuh terus nah.
1: Oke, okay, bapak ini mau kirim salam buat siapa nih?
2: 5 orang eh?
1: Iya.
2: Salam yang pertama ini kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Yang kedua ini ada kakak Ferry di Soe. Yang ketiga ini ada Ito Ria di Jakarta. Yang keempat kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah kakak.
1: Iya.
2: Dan terakhir untuk Bapak Yahuda di Onikos kakak.
1: Oke. Okay.
2: Yang lain nanti bisa besok le kakak di 9:30.
1: Iya.
2: Terima kasih kakak.
1: Terima kasih bapak.
2: Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih bapak Miller di Oepura yang sudah bergabung. Dari Oepura kita terbang langsung ke Kampung Aman Soe. Ada kakak Ferry di sana. Selamat malam kak Ferry.
3: Selamat malam,
1: Pak. Iya, ke mana kabar, kakak sehat?
3: Maka sufuk
1: dong, awe. Tak lalu ya, Ma. Nah, kakak mau lagu yang mana? Siapa?
3: Obi Mesak.
1: Obi Mesak, oke. Ini lagu buat siapa?
3: Salam pertama, Pak. Aku jadi bintang berlewat. Dari Oepura berlewat. Papa ini jadi terlihat saya jadi desa.
1: Iya.
3: Ala-ala yang sebenarnya dengan kasih.
1: Iya.
3: Untuk kepentingan shalom.
1: Shalom orang Soe, ada kakak Ferry di sana sudah bergabung. Beta.

menyapa Anda lagi ini malam. Yang mau bergabung silakan di WA saja, karena sejatinya karena sepertinya dua nomor kantor ini ada error gitu ya. Bisa bergabung saja di 0811 3820 9440 untuk Anda pendengar yang malam ini mau bergabung. Oke, Beta kembali putarkan dua nomor lagu langsung ya, dari Natalia, koleksinya Obi Mesak dan Ebit Gade.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: Kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Ya, dua lagu sudah beta putarkan dari Obi dan juga dari Obi Mesak dan juga dari kakak dengan Ebit GAD, dan itu otomatis masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda gabung malam ini. Oke. Halo, selamat malam.
1: Malam, Kak Fungkilator.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Andesko.
0: Bapak Andesko.
1: Ya.
0: Apa kabar, Bapak?
1: Kabarnya baik, buruk, sama berjalan.
0: Asik. Desa dong ke mana? Aman-aman.
1: Biasa-biasa.
0: Ya, Bapak Andes, kotong ini malam, bukan ini malam, beberapa hari ini kotong ruang rindu suka sih mundur sedikit di setengah 10 sampai jam 11.
1: Setahu.
0: Setahu mau diam-diam saya.
1: Iya, nanti kita pakai telinga dulu.
0: Oke, silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Ikutan, sah.
0: Oh, lagu ikutan.
1: Ya.
0: Mau kirim salam buat?
1: Tapi begini, kotong ke?
0: Iya.
1: Landasan idil berkilau terus siang malam untuk generasi yang masih ini. Kalau bisa, landasan konstitusional juga ikut berpartisipasi landasan idil supaya generasi yang masih bisa tahu. Salamnya untuk semua para pendengar semua. Umi dari Kausapura, selamat malam. Apa ini ditilang, bagaimana ini pendidikan non formal di sana, di sana.
0: Iya.
1: Yang berikut, Mengendang di Cawang Ragnamo, Ibu Dinda di Bogor,
0: iya.
1: Kakak Ayu di Maluku Tengah, dan semua pendengar setia RI Net di seluruh penjuru Nusantara, selamat malam saja, salam sejahtera untuk semua.
0: Oke.
1: Okay. Dan Kapungki yang bertugas, Tuhan lindungi sampai akhir jalan.
0: Amin. Halo. Makasih, shalom, selamat malam untuk Bung Andesko yang baru saja turun. Yap. Kita sudah melangkah di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, dan beta lanjut lagi yang sudah bergabung. Selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Pongki.
0: Halo, Aldo. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Sisilia, Kak Pongki.
0: Kakak Sisil, apa kabar?
2: Baik. Tadi malam saya mau gabung karaoke, tidak bisa. Kenapa? Tadi malam saya mau gabung karaoke tuh, tapi line telepon itu tidak bisa masuk, nah.
0: Line telepon yang mana yang?
2: Line telepon nomor 380 tuh.
0: Oh iya.
2: Dua nomor itu yang tadi empat tidak bisa masuk itu.
0: Son bisa ya?
2: Iya.
0: Oh, nanti kita sampaikan ya.
2: Bawahnya jaringan mungkin kalau mungkin.
0: Iya.
2: Kayak okay. Pro 1, Pro 4 juga gitu, nah.
0: Oh
2: jadi, ya, kalau di nomor biasa ini, nomor apa ini bisa?
0: Bisa ya.
2: Iya. Ya, kalau yang nomor rumah itu ada mungkin terganggu kali.
0: Baik, nanti kita sampaikan.
2: Kemarin kan dengan Maerika saya gabung ada masuk itu, tapi kenapa dari tadi sore saya telepon ke Pero dan masuk, tadi malam juga gitu sama-sama masuk.
0: Iya, siap.
2: Ya, oke, itu informasinya dari saya.
0: Makasih banyak sudah kasih info. Ya. Lanjut ya, Kak.
2: Lagu apa?
0: Ada lagu dari Tanto Wiyahya, kemudian Hetikus Endang, dan Rati Purwasi.
2: Yang terakhir tuh, Kak.
0: Boleh, siap.
2: Salam buat teman semua, Sar. Oke, buat Kakak Pongki, selamat bertukar banget. Ya, makasih, selamat malam.
0: Malam juga, terima kasih. Kakak Sisil di Mantasi. Selanjutnya, ada Ibu Natalia. Selamat malam, Ibu Natalia.
3: Selamat malam, Bang Pongki.
0: Selamat hari Minggu. Apa kabar?
3: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Bang Pongki gimana nih?
0: Puji kabar? Tuhan, sehat juga. Ibu Natalia, di mana nih? Lagi di Palu, di Toli-Toli atau di Manado?
3: Ada di Toli-Toli ini, Bang Pongki. Tapi sudah lama lagi ini mau pergi ke Palu. Ada Vera mau panggil, dikata mau ke Surabaya, mau temani DP anak lagi yang kakak yang paling besar.
0: Jadi bapak tukar begitu.
3: Oh, waktu kan dia kata mau ke Surabaya biasa. Terus nanti mama berteman di
0: siap. Begitu sehidup.
3: Begitu kalau jadi oma.
0: Toh. Itu dia. Begitu sehidup.
3: Jadi itu anak-anak coba bapak jalan-jalan dompe mama dong suruh jaga dompe anak.
0: Itu dia yang penting apa namanya transportasi jalan ya berarti gas.
3: Oh sudah lancar yang penting pasti lancar loh. Iya. Jadi dia bilang mama tunggu kita calling mama semua kapal lo tenang beres.
0: Siap siap gitu? Siap. Iya jadi ada lagu apa? Lagu dari Rati Purwas Tante Wiyahya dengan Hetikus Endang.
3: Oh Tante Wiyahya coba bagus. Okay. Lagunya apa judulnya Bang Pongki?
0: Kasih Kembalilah.
3: Oh itu Jo.
0: Siap Jo.
3: Saya mau kasih salam spesial ini Bang Pongki.
0: Boleh dong.
3: Tadi mau gabung berkasih nak. Mama Ima selamat ulang tahunnya hari ini. Genap 65 tahun kalau tidak salah Mama Ima atau 64. Mm-hmm. Happy birthday ya Mama Ima. Semoga sehat selalu. Bahagia selalu juga bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Iya.
3: Terus ada Pak Emi bersama Oma, selamat malam. Ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Ada Kakak Diona. Mm-hmm. Terus ada Bung Valdes, ada Pak Haris dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Pongki tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Mm-hmm. Doa terbaik buat Bang Pongki dan keluarga yang ada di rumah.
0: Siap.
3: Oke, ini dulu ya Bang Pongki, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia di Toli-Toli yang malam ini sudah bergabung di line WA Pro 1. Ya, seperti informasi yang disampaikan Kakak Cecil bahwa line telepon kantor kita lagi error gitu ya. Dan tadi saya coba cek betul tidak bisa ditelepon ternyata. Jadi buat Anda pendengar yang mau bergabung nanti bisa gabung sah di 0811 3820 9440.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Ya, berikan terima kasih banyak untuk Anda di malam ini yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, minta maaf untuk Ibu Dinda yang ada di Bogor, Jawa Barat. Teh Dinda, untuk line teleponnya lagi ini, lagi bermasalah sehingga tidak bisa digunakan. Kita juga baru dapat info dari pendengar, ada Kakak Cecilia di Mantasi yang juga mengeluhkan hal yang sama. Terima kasih ya buat Anda yang masih terus bersama kami di program 1 RRI Kupang. Tersisa masih ada 3 lagu ya yang bakalan beta putarkan dari koleksinya Hetikus Endang, Katakan Sejujurnya. Kemudian lagu dari Rani Simbolon, Jangan Salah Menilai. Setelah itu ada, masih di Kupang malam ini, Mimbar Agama Kristen bakalan kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Dusta dan Suap yang disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Yayang Dewi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salam pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang masih Engkau percayakan kepada kami ya Bapa. Pada saat yang indah ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Nah, doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Dusta Mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita adalah dusta dan suap. Dusta dan suap. Dalam ayatnya yang ke-15a dikatakan bahwa mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dusta dan suap adalah dua hal yang selalu merugikan dan merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Dusta dan suap, dua hal yang selalu merugikan dan merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Pola ini masih diwarisi hingga sekarang. Para pengikut Yesus Kristus sering menjadi korban karena dusta, uang, kedudukan, bisnis, dan lain-lain. Banyak orang yang melakukan dusta dan menerima suap tanpa merasa bersalah. Namun sebagai orang Kristen, kita harus memiliki standar yang lebih tinggi. Kita harus menghindari dusta dan suap dalam kehidupan kita, karena itu adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dusta adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dalam Matius 28 ayatnya yang 11 hingga ayatnya yang ke-12 kita melihat bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang tua Yahudi melakukan dusta untuk menyembunyikan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Mereka membayar prajurit-prajurit untuk berbohong dan mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri tubuhnya. Dusta adalah dosa yang sangat besar. Karena itu adalah penipuan terhadap orang lain dan terhadap Allah. Cara ini dipakai untuk melenyapkan Yesus sebagai penebus. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemimpin Yahudi menggunakan cara dusta untuk menjerat Tuhan. Pada waktu pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Yesus. Matius 27 ayat yang pertama. Dusta akan menghasilkan dusta untuk merusak iman Kristen dan menghilangkan berita kebenaran. Semua yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus selama dia berada di dunia masih terjadi sampai dengan saat ini. Dusta, fitnah, benci.

dan lain sebagainya. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suap juga adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15, kita melihat bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang tua Yahudi membayar prajurit-prajurit untuk berbohong tentang kebangkitan Yesus. Suap juga merusak integritas dan kepercayaan orang lain. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghindari dusta dan suap, kita harus memiliki integritas dan kejujuran dalam kehidupan kita. Kita harus berani mengatakan kebenaran, bahkan jika itu tidak populer atau tidak menguntungkan kita sendiri. Kita juga harus berani menolak suap dan tidak menerima uang atau hadiah untuk melakukan sesuatu yang salah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah standar yang lebih tinggi, karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk tidak berdusta dan tidak menerima suap. Karena dusta adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dan suap adalah dosa yang sangat Tuhan benci di mata Engkau ya Tuhan. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami, kami masih menyakiti hati-Mu. Biarkanlah kami memiliki standar yang lebih tinggi, karena kami sadar bahwa kami adalah anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam

0: Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Kami yang bertugas, Fongki dan Calvin, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Senin 13 Juli 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di kota Kupang ini.
2: Program Adem ini dari kementerian, terus diluncurkan ke daerah 3T. Jadi anak-anak syaratnya itu anak-anak berprestasi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 13 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, Kepala LLDT Wilayah 15, Profesor Dr. Adrianus Amheka menegaskan, mahasiswa harus memandang persoalan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Usfunan menekankan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum. Berikut laporan Aris Lake.
4: Rektor Stikum Profesor Dr. Doktorandus Yohanes Usfunan menyampaikan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum. Karena itu, negara wajib hadir untuk melindungi HAM. Hal tersebut disampaikan Rektor Stikum saat rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana Hukum keempat di Nasi Panaf Penfui, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang.
5: HAM oleh Jeremy Bentham bilang hak itu anaknya hukum. Karena itu eksistensi hukum dalam melindungi hak asasi manusia. Oleh Jeremy Bentham tadi disebut hak itu anaknya hukum. Mau anak kandung, mau anak tiri, pokoknya anak. Karena itu harus dilindungi oleh hukum. Dilindungi oleh negara hukum.
4: Selain itu, Rektor Stiku mendorong semua pihak untuk mengawal supremasi hukum agar tujuan negara, yakni mensejahterakan rakyat, dapat tercapai. Sementara itu, perwakilan lulusan baru, Shirley Yantibana, menyampaikan apresiasi kepada dosen dan pimpinan Stikum yang telah membimbingnya selama masa perkuliahan.
6: Hari ini kita tidak hanya merayakan kelulusan, tetapi kita sedang mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih untuk para dosen yang selalu membimbing kami, mendampingi kami dalam menjalankan setiap tugas yang kami jalankan. Di mana di sini kami dibentuk, kami diproses secara baik. Tempat kecil ini, di mana orang bilang di sini kecil, tapi kami merasa di sini sangat luar biasa. Di alma mater merah kami, didukung oleh dosen-dosen kami, pimpinan kami, percaya bahwa kami dibentuk. Kami ada di sini, di tempat yang kecil, untuk membentuk sesuatu ada, bukan untuk melihat apa yang sudah ada.
4: Lebih lanjut, Shirley berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi tempat berbagi selama kuliah. Ia berjanji akan menjaga nama baik kampus dan menerapkan ilmu untuk mengabdi ke masyarakat. Tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendoakannya sehingga bisa mencapai gelar sarjana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 2.319 mahasiswa peserta program mahasiswa berdampak KKN, tematik gerakan NTT Sehat, Kuat, dan Inklusif atau Gentaskin, diingatkan agar tidak hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi masyarakat di desa. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDT Wilayah 15, Profesor Dr. Adrianus Amheka menegaskan, mahasiswa harus memandang persoalan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Menurutnya, di balik data tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang konkret. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian merancang program yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan, sehingga pelaksanaan KKN memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa. Ia mengatakan mahasiswa harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
7: Ini pertama bahwa
3: Selain menghadirkan solusi, mahasiswa juga didorong membangun pemberdayaan masyarakat melalui kompetensi, kreativitas, dan kolaborasi dengan pemerintah desa maupun berbagai pihak terkait. Program mahasiswa berdampak KKN tematik Gentaskin Batch 2 tahun 2026 ini diharapkan mampu melahirkan mahasiswa yang tidak hanya mengabdi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menghadirkan solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke berita berikutnya. Program Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM buka peluang siswa Rotendao raih pendidikan berkualitas. Lengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
7: Sebanyak 20 siswa asal Kabupaten Rotendao resmi menerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026. Mereka akan menempuh pendidikan di sejumlah SMA dan SMK unggulan di Kota Kupang melalui program beasiswa pemerintah. Staf pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ina Tokan, mengatakan program ADEM diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau 3T dengan latar belakang ekonomi yang membutuhkan dukungan pendidikan.
2: Program ADEM ini dari kementerian, terus diluncurkan ke daerah 3T. Jadi anak-anak, syaratnya itu anak-anak berprestasi, tetapi itu difokuskan untuk di daerah terpencil. Syarat-syarat itu ada yang mungkin orang tuanya petani, terus rumah yang mungkin tidak layak huni, salah satu, dan yang terlebih anak-anak itu dia berprestasi.
7: Ina menjelaskan seluruh kebutuhan pendidikan peserta selama 3 tahun telah disiapkan pemerintah, mulai dari biaya sekolah, asrama, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan sehari-hari ditanggung melalui program tersebut.
2: Dalam program ini, kementerian menyiapkan semua hal terkait keseharian anak ini sepanjang 3 tahun belajar, sampai kepada seragamnya. Hanya mereka dari sini cuma membawa pakaian seadanya, dan semua itu disiapkan oleh sekolah. Mereka ada dana juga, tetapi itu pun kalau memang ada kelebihan dari keseharian mereka, bisa dikasih untuk pulsa misalnya.
7: Sebelum memasuki sekolah tujuan, para siswa akan mengikuti pembekalan selama 2 hari di Kota Kupang. Setelah itu mereka ditempatkan pada 10 sekolah unggulan sesuai hasil seleksi dan penetapan pemerintah.
2: Untuk sekolah unggulan untuk di Kota Kupang, baik SMA, SMA swasta, dengan SMK. 10 sekolah terfavorit di Kota Kupang. Untuk penempatannya, kami dari sini besok itu kami menginapkan mereka di Hotel Pelangi selama 2 malam. Nanti itu mereka pembekalan. Nanti setelah pembekalan itu baru mereka tahu bahwa penempatannya di mana-mana. Nah, dari situ kami menghubungi kepala sekolah untuk menjemput mereka.
7: Program ADEM diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda Rotendao untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng yang dimaksud baik disabilitas maupun non-disabilitas. Selengkapnya, Lotani melaporkan.
1: Jadi kami dari awal Juni kemarin nonton bareng, memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM sudah siapkan untuk sekedar cemilan.
8: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti Pesta Bola Dunia dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI NTT di Kota Kupang maupun tempat-tempat lainnya sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan, di kompleks TVRI sendiri selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia baik di lingkungan masing-masing maupun di tempat-tempat khusus yang disiapkan.
1: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan JSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia, lanjut dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
8: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas tunanetra dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
9: Kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat, sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
8: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fomini, meyakini bahwa tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pencinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia, dan karena memang benar bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satres Narkoba Polres Sumba Timur edukasi bahaya narkoba kepada pelajar. Berikut laporan Yunia Boling.
10: Satres Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba di SMA Katolik Andaluri Wengapu yang diikuti 285 siswa. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata, menyatakan kegiatan selama satu jam tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para pelajar, ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan upaya pencegahannya di lingkungan sekolah.
11: Kami dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur melakukan sosialisasi di SMA Katolik Andaluri Wayangapu Sumba Timur. Di hadapan 285 orang siswa, kami memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dengan tema bahaya narkoba atau bahaya nafsa di lingkungan satuan pendidikan. Nah, kegiatan yang berlangsung kurang lebih satu jam mendapat antusias dari para pelajar yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para siswa. Nah, kegiatan sosialisasi ini juga kami lakukan bertujuan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan serta mengajak para siswa untuk turut aktif berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Di samping itu pula, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar ini kami juga mengajak seluruh siswa untuk bisa dan berani mengatakan tidak terhadap narkoba.
10: Melalui sosialisasi ini, Satres Narkoba mengajak para siswa berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika serta berani mengatakan tidak terhadap narkoba. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi tagline Satres Narkoba Polres Sumba Timur Tanam Marapu Bersih Narkoba, dengan harapan dapat membentuk generasi pelajar yang sehat, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kota Kupang di tahun 2026 mendapat kuota 629 program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni. Setiap penerima bantuan stimulan perumahan swadaya mendapatkan bantuan senilai 20 juta rupiah. Dan ini akan dibagi untuk membeli bahan bangunan seharga 17,5 juta dan upah tukang senilai 2,5 juta rupiah. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang, Bustaman, kepada RRI menjelaskan program bantuan stimulan perumahan swadaya ini merupakan bagian dari target nasional 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dan untuk Kota Kupang, dari 629 unit rumah tersebut tersebar di 51 kelurahan di Kota Kupang.
12: Kota Kupang mendapat alokasi 500 unit. Kemudian dalam perjalanan ternyata kita ditambah lagi 100 menjadi 600. Dan dalam perjalanannya ternyata masih ada lagi kuota tambahan 20 unit dari kemudian 5 unitnya dari Kementerian Kesehatan dan 4 unit dari Kementerian Kebudayaan. Jadi kita Kota Kupang mendapat alokasi 629 unit.
3: Untuk kelancaran penyaluran program bantuan perumahan tersebut, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sedang mempercepat proses pengusulan nama-nama calon penerima manfaat sebelum batas yang ditetapkan pemerintah pada 11 Juli 2026. Menurut Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang, Bustaman,

dan sistem penyimpanan energi. Mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T yang masih sering mengalami pemadaman akibat gangguan pasokan bahan bakar diesel. Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penyimpanan Energi YSR Hies Muhammad Bintang mengatakan PLTS bukan hanya meningkatkan porsi energi terbarukan, tetapi juga menekan biaya operasional pembangkit diesel yang semakin mahal, serta memperkuat ketahanan energi nasional. ISR juga menyoroti sejumlah kendala pengembangan PLTS seperti belum optimalnya regulasi PLTS atap, keterbatasan kuota bagi sektor industri, serta lambatnya pembangunan PLTS skala utilitas. Karena itu pemerintah didorong memperbaiki regulasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperkuat sistem jaringan serta penyimpanan energi agar potensi PLTS dapat dimanfaatkan secara maksimal. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala LLDIKTI Wilayah 15 Profesor Dr. Adrianus Omheka menegaskan mahasiswa harus memandang persoalan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Suba, pendengar di informasi kali ini, sambut Hari Disabilitas Internasional 2026, DWP Kemensos gandeng Via Kosmetik. Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial menggandeng PT Moga Jaja melalui Viva Kosmetik dan Viva Muda menggelar beauty class. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan kolaborasi menyambut Hari Disabilitas Internasional 2026. Beauty class berlangsung di Gedung Aneka Bakti Kemensos Jakarta Rabu 8 Juli 2026. Sebanyak 81 pegawai perempuan dari berbagai unit kerja mengikuti pelatihan tersebut. Penasihat DWP Kemensos Fatma Saifullah Yusuf mengatakan, kerjasama dengan Viva Kosmetik merupakan kelanjutan dari

meningkatkan rasa percaya diri peserta. Direktur PT Moga Jaya Yusuf Wiharto menegaskan, perusahaan berkomitmen mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui Viva Muda, komunitas di bawah Viva Kosmetik yang berfokus pada seni kecantikan dan pengembangan diri. Sebagai bentuk aspirasi, DWP Kemensos menyerahkan plakat penghargaan kepada Viva Kosmetik. Kemensos berharap kolaborasi tersebut terus berkembang untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas pada peringatan Hari Disabilitas Internasional 2026.

Udah lulus, tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan.

kesehatan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Yeah, cool.
1: Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz bentuk operasi nelayan Prabowo, mereka melaut bawa es punya gudang pendingin. Presiden Prabowo Subianto memastikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi terpadu. Kopdes tidak hanya melayani kebutuhan umum masyarakat, tetapi juga memperkuat sektor perikanan melalui pembentukan koperasi nelayan secara terintegrasi di berbagai wilayah. Presiden menjelaskan KDKMP akan dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa, mulai dari kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga infrastruktur logistik dan penyimpanan hasil produksi. Selain pemerintah juga akan membangun gudang logistik di ruang pendingin, agar hasil tani tidak cepat rusak sebelum dipasarkan. Prabowo juga menegaskan seluruh barang bersubsidi nantinya akan disalurkan melalui KDKMP agar tidak diperjualbelikan secara bebas. Hal ini untuk memastikan warga yang menerima subsidi benar-benar tepat sasaran.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memarahi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif.
2: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun

0: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama